0: Boost.
1: Perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga di
0: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
4: Teman

0: syukur para seniman petan dari lima gunung yang ada.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pemala.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi teman Pradua. Hari ini Minggu 12 Juli 2026 dengan salsa di Spada. Ayo bangun, udah janji mau jogging kan? Jangan sampai udah matahari terbit ya teman Pradua, ya maksudnya udah panas. Ya mumpung lagi adem nih teman Pradua, udah bisa gerak ya. Tapi ini di Blang Padang udah beberapa orang udah jogging teman Pradua. Jadi ya nyusul dong kamunya teman Pradua. Demi Lovato, Heartache ya, mengoli siaran bersama salsa di pagi ini ya teman Pradua. Gimana? Udah keroncongan duluan sebelum jogging? Udah kepikiran makan lontong? When you come around I get paralyzed, and every time I try to be myself. Yang pastinya teman Pradua sampai pukul 10 pagi nanti ya, masih dengan salsa akan menemani weekend kamu. Tapi kita puterin dulu ya lagu yang sedang viral-viralnya ini. How? Teh Hijau Tulus.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pemerintah akan tuntut saudara dan saudari sebangsa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

33 kali Teman Pro 2 lagu ini such a reminder juga buat kita ya. Pelan-pelan mendaki, nikmati proses hidup. Tapi pagi ini ngopi dulu ya, biar melek Teman Pro 2. Asli sih ya, kalau kamu udah kegiatan dari paginya pagi banget tuh dan ngerasa tidur kurang, aduh, dan kerjaan banyak ya, kayaknya memang butuh banget kopi ya. Kayaknya di usia-usia sekarang ya, Teman Pro 2, kopi itu bukan sekedar tren aja, tapi memang kayak kebutuhan. Anyway, Teman Pro 2, Festival Asia Afrika 2026 bakal berlangsung pada 10-12 Juli. Dan menariknya ya, ini gak hanya menghadirkan pertunjukan seni dan budaya, tapi juga mengusung diplomasi budaya, diplomasi kopi gak tuh? Kopi aja bisa diplomasi ya. Juga nilai inklusivitas sebagai bagian dari semangat konferensi Asia Afrika. Pengaruh itu ya kopi bagi kita nih, bagi manusia maksudnya.

Jadi salah satu kopil legendaris yang katanya ya dipastikan hadir itu ada Kopi Aroma disertai berbagai pelaku usaha kopi lainnya dari kawasan Bandung Raya ini ya teman Pradua. Jadi Pemkot Bandung bakal menggelar jamuan makan malam bersama sekitar ya 25 duta besar negara-negara Asia dan Afrika. Jadi di kesempatan itulah Kota Bandung akan memperkenalkan diplomasi kopi dengan menghadirkan berbagai kopi unggulan dari Bandung Raya. Teman Pro 2 ada yang terkopi-kopi enggak? Ya sampai parfumnya kopi atau hand bodynya kopi. Kan banyak ya varian sekarang, jadi kayak mungkin mau disatukan secara satu frame kayak dikopiin semua. Emang kopi bahas tuh? Enggak ya, ini bahas tentang aroma kopi teman Pro 2. Tapi bener sih, aroma kopi itu bikin relax ya, apalagi kalau emang ditaro apa itu ya, parfum ruangan yang kekinian itu loh teman Pro 2, humidifier, air purifier kalau gak salah ya, sekarang banyak banget aromaterapi yang bisa dicoba ya kan. Atau memang kamu tuh suka, pasti ya beli lagi dan beli lagi aromaterapinya.

0: oleh para supporter.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru banget ya. Karena apa? RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bikin acara debar atau nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Jadi catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Dan acara ini dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam ya teman pro 2. Terus kita akan lanjut debar atau nobar bola gembira pukul 2 dini hari. So buat sobat RRI ya, merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh ya, bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi aja ya. Oh iya, nggak ketinggalan juga ada door prize dari para mitra RRI yang pastinya seru banget. Dan nggak ketinggalan ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar atau nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: 2 bagi Argentina kali.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: kepada Alfredi, Nico Alfredi dan melengkapnya.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi.
1: Teman Pura 2 kekeringan akibat musim kemarau mulai melanda 16.485 hektar wilayah di Kota Tangerang Selatan. Bahkan 22 kepala keluarga mengalami krisis air bersih. Dan wilayah paling rawan terdampak kemarau di Kecamatan Setu, meskipun termasuk kelas sedang dengan luas bahaya rendah 1.246.023 hektar yang sedang dan sedang 432.9 hektar. Diakui ya, karena memang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau kali ini lebih kering dari 30 tahun musim kekeringan yang pernah dialami di Indonesia. Dan kalau lihat Eropa aja ya teman Pro2, gimana panasnya? Wah, kalau terjadi sama kita mungkin udah gimana ya. Tapi dari dampak ini saja sudah bisa dilihat teman Pradua kalau musim kemarau itu amat sangat berdampak, terutama air, apalagi sampai kekurangan air. Dan kabarnya juga warga mulai kesulitan memperoleh air bersih sejak 4 hari terakhir, sehingga BPBD segera melakukan distribusi memenuhi kebutuhan memasak, mandi, mencuci, dan juga keperluan rumah tangga lainnya. BPBD menyalurkan sebanyak 4.000 liter air bersih.

0: melawan Mesir, posisi gol dari situ.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Education Malaysia Global Service mengklaim proses pengurusan visa mahasiswa internasional bisa diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja ya, teman Pradua. Proses ini berlaku apabila seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Layanan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah mahasiswa asing melanjutkan pendidikan di berbagai perguruan tinggi Malaysia. Dan percepatan layanan visa juga didukung sekitar 40 petugas imigrasi yang bertugas di EMGS. Pernah

Dan memang berproses ya teman Pradua. Kalau 5 hari yang dijelaskan ini hanya mencakup tahapan pengurusan antara IMGS dan Otoritas Imigrasi Malaysia. Sementara itu proses administrasi di perguruan tinggi masih memerlukan waktu tambahan hingga seluruh tahap selesai. Perwakilan dari Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia memastikan pihaknya ikut turut memfasilitasi pengurusan visa bagi pelajar Indonesia. Namun seluruh proses administrasi tetap dilakukan melalui sistem dari IMGS untuk memudahkan calon mahasiswa. Selain itu teman Pradua ya, pemerintah Malaysia juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa asing setelah menyelesaikan pendidikan, di mana lulusan perguruan tinggi bisa memanfaatkan kesempatan untuk magang, bekerja maupun berwisata melalui program yang sudah disiapkan pemerintah Malaysia.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Tahun ini Teman Pro 2 Koperasi Nasional memasuki peringatan ke-79 bertepatan tanggal 12 Juli ya Teman Pro 2. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Dan tahun ini memasuki peringatan yang ke-79. Kesalahan ini. Peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kapasitas anggota ya pelaku UMKM dan masyarakat melalui akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, juga pengembangan sumber daya manusia. Koperasi yang berdaya mencerminkan kelembagaan yang sehat, profesional, inovatif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara nyata. Sementara di Indonesia berjaya menggambarkan cita-cita terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan melalui koperasi yang modern dan berdaya saing. Semakin kuat ya peran koperasi di seluruh Indonesia, semakin besar kontribusinya dalam memperkuat struktur ekonomi nasional, juga mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Dan kalau kita menilik ke sejarahnya Teman Pro 2, Hari Koperasi Nasional tidak terlepas dari perkembangan gerakan koperasi di Indonesia yang sudah dimulai sejak masa kolonial dulu ya. Dan awal mulanya ya tercatat pada 16 Desember 1896 ketika Raden Arya Wiratmaja mendirikan Hope and Spark Bank di Purwokerto. Lembaga ini dikenal sebagai salah satu cikal bakal gerakan koperasi di Indonesia karena ya bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses layanan keuangan.

0: menyakiti.
1: Balikkan lagi bola pendek ke belakang. Ada Andrew di sana. Putra kali sebentar dia mencoba memperawarkan pertahanan Fish. Namun kali ini pemain Fish juga
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Eksekusi tendangan, untung saja masih lengket.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Prosatu dimanapun Anda berada di siang hari ini untuk edisi 12 Juli 2026. Untuk Banda Aceh siang ini kami hadirkan untuk Anda Idola Indonesia Layak Anak. Dan di siang hari ini pendengar kita akan mengupas tuntas mengenai peran orang tua awasi gadget dari judol alias judi online ya. Oke, untuk Anda pendengar yang ingin nonton dialog ini dan ingin memberikan tanggapan serta komentar Anda, nanti bisa melalui YouTube kami RRI Banda Aceh Live atau melalui WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Oke, di siang hari ini tentunya kebersamaan saya Khaira hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selama dialog ini berlangsung, saya akan menemani Anda pendengar. Sudah hadir juga di melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh bersama dengan Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh bersama dengan Ibu Asna Mardiyah SSTP. Dan juga narasumber saya yang kedua di siang hari ini yaitu dari psikolog klinis anak dan remaja atau pengajar psikologi FK Universitas Syiah Kuala bersama dengan Wida Yulia Firidanda M psikologi. Oke, selamat siang untuk kedua narasumber saya.
1: Ya, selamat siang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana suasana siang hari ini hatinya?
1: Alhamdulillah, secerah cuaca hari ini.
0: Secerah cuaca hari ini, tapi hatinya nggak panas ya kan? Oke, kita berbicara tentang peran orang tua awasi gadget dari judol alias judi online. Ya, mungkin saya ke Ibu Asna dulu nih. Bu Asna, untuk saat ini judi online semakin mudah ya untuk diakses oleh berbagai platform digital. Dan untuk saat ini juga seberapa serius sih ancaman ini terhadap anak-anak serta remaja menurut perspektif dari Dinas Kominfo? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Perspektifnya ya, otomatis sebenarnya hal ini udah sangat riskan memang ya. Perkembangan penggunaan pemanfaatan TIK ini bagi anak-anak, gadget ya terutama ya, bukan TIK aja, gadget sih, media sosial dan judi online ini memang sudah sangat tinggi menurut data dari Kemkom Gizi gitu ya. Kita melihat fenomena ini sebenarnya sih dari mudahnya anak-anak mendapat akses di perangkat digital sebenarnya. Yang hal akses perangkat digital itu tidak dibarengi dengan literasi digitalnya. Jadi lebih banyak anak-anak yang memanfaatkan perangkat yang disediakan yang alasan awalnya itu untuk tugas sekolah, untuk buat PR dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya begitu dapat iklan, seringnya kan dia kalau jadi online itu dari iklan ya.
0: Iya, betul.
1: Iklan link grup atau pertemanan, itu tanpa diedukasi baik oleh orang tua atau dari lembaga pendidikan, apa yang boleh diakses dan apa yang tidak boleh diakses. Pada saat anak-anak itu lebih kepo, anak-anak pasti lebih kepo kan, ini hal baru atau gambarnya menarik dan lain sebagainya. Atau misalnya dari grup pertemanan, aku main ini, masa kamu gak gaul dan lain sebagainya, sehingga mereka akhirnya terperangkap ke situ.
0: Betul.
1: Itu sih.
0: Oke, baik. Biasanya anak-anak rentan usianya dari usia berapa ya yang suka banget mengakses sosial media, bermain gadget, sampai mengakses judi online itu?
1: Beda-beda ya. Kalau kita cerita tentang media sosial, anak sekarang kayaknya dari bayi udah jadi artis di medsos diajak ibunya.
0: Iya, betul. Kurang pengawasan.
1: Iya, tampak. Bukan kurang pengawasan. Dia bareng ibunya gitu.
0: Iya, betul. Malah ya, dikasih HP juga ya.
1: Iya, gitu. Di HP juga, dikasih HP juga buat... Ya mungkin kita juga jadi salah kaprah. Pada saat yang dikiblatkan atau yang kita contoh itu anaknya artis. Di mana mereka memang menjual jasa ya, hiburan gitu ya. Dan kita membuat anak kita juga akan seperti itu kalau di medsos. Jadi anak-anak yang terpapar medsos itu dari usia yang awal sekali. Tapi kalau judi online itu biasanya mulai dari SD. Mungkin kelas 5, kelas 6, di mana dia udah mulai merasa besar ya.
0: Iya, betul.
1: Terus dia juga disediakan perangkat pribadi oleh orang tuanya. Apakah itu memang untuk sekolah atau ikut tren? Itu sudah mulai terpapar.
0: Mungkin ada datanya Bu Asna, kalau di Aceh sendiri untuk anak-anak yang sering banget terpapar gadget atau yang suka mengakses judi online sejauh ini?
1: Nah, kalau terpapar gadget itu kalau data BPS ada, itu sekitar 24% sekian pengguna apa anak ya yang yang bisa didaftar ya, anak di Aceh itu sudah terpapar.
0: Dan kalau sejauh ini bagaimana sih fenomena untuk anak-anak yang suka banget itu mengakses judi online bahkan lewat iklan di berbagai platform sosial media kalau di Aceh sendiri?
1: Kalau dari kita Komdigi ya, Kominfo lah ya, Kominfo bukan dari kementerian ya. Kominfo sebenarnya kita belum pernah melakukan khusus untuk pendataan judi online anak gitu ya. Tapi secara Indonesia nasional mereka memang sudah melakukan penelitian itu gitu. Itu kalau dari nasionalnya. Di Indonesia tingkat penggunaan seluler anak itu 39,71%. Nah itu dia, dari 0 sampai 4 tahun 25,5%, anak 5 sampai 6 tahun 52,76%. Itu tingkat Indonesia ya. Berarti kan kita bisa kebayang nih, yang kalau tanpa ada edukasi dari orang tua atau lingkungan sekitarnya, maka yang terpapar judi online kemungkinan besar ya angkanya mungkin sekitar 10%-nya kalau tadi 39, sekian ya. Tapi yang pasti saya pernah punya pengalaman pribadi di mana orang tua itu datang ke kantor untuk konsultasi. Kita kan ada UU Tunas ya. Tentang perlindungan, kemudian ada turunannya tentang perlindungan, pembatasan penggunaan media sosial pada anak ya. Nah, di situ kan ditetapkan bahwa anak di bawah 17 tahun itu nggak bisa pakai medsos. Terus datang orang tuanya ke kantor. Dia nyampaikan, kok katanya ada pembatasan media sosial dilakukan itu sekitar, beliau datang sekitar bulan 5 ya, Mei, ke kantor. Tapi nggak ada, anak saya masih tetap main game online. Nah, ibunya bilangnya game online gitu. Terus saya sampaikan, maaf ibu, perangkat anaknya waktu dibeli, ibu ingat akun yang dipasang itu akun siapa? Terus jawabannya kan enggak, karena ternyata ibunya beli perangkat plus dengan akun-akunnya.
0: Kelupaan, nah, kan,
1: bukan, ibunya tidak teredukasi bahwa perangkat anak itu harus dibatasi. Ibunya hanya tahu bahwa anak harus dikasih perangkat. Ya udah, beli ke toko HP. Toko HP kalau dia di bawah 13 tahun ya. Di bawah 13 tahun karena persyaratan dunia kan di bawah 13 tahun, internasional di bawah 13 tahun. Itu dia enggak bisa melakukan pendaftaran untuk pembuatan akun perangkat HP atau apa Google Chrome lah kita bilang ya, kita mau browsing-browsing, nah, itu nggak bisa, mereka memang melakukan pembatasan itu. Tapi kalau orang tua yang nggak paham, waktu itu dibatasi, dia masukin data anak, dibatasi, ya dia akan ubah data anaknya. Mungkin kita juga sering melakukan hal itu, ya, kita ubah aja tahun lahirnya.
0: Iya, buat lebih tua lagi ya.
1: Buat lebih tua lagi, sehingga di ACC. Nah, sehingga di ACC, itu kejadian. Dan akhirnya ibunya mengakui bahwa ternyata anaknya itu juga punya pinjaman online. Sehingga terindikasi si anak kelas 1 SMP ini kemungkinan besar ikut judol. Karena dia pakai pinjol. Pinjolnya dari mana? KTP kakaknya yang 17 tahun.
0: Miris banget ini ceritanya ya, Bu.
1: Nah, itu kenyataan yang datang langsung ke kantor gitu.
0: Baik. Artinya masih banyak banget ya orang tua yang kurang memberikan edukasi mengenai gadget dan judi online pada anak-anak.
1: Mungkin sebenarnya bukan kurang juga, tapi karena orang tuanya menganggap gadget itu susah. Pakai perangkat itu sulit, mereka aja udah sulit, jadi gimana mau ngajarin anaknya? Jadi kalau kata orang tua zaman dulu, sebenarnya kan kita juga harus lebih pandai dari anak dulu ya. Nah, sehingga waktu anaknya ngibul-ngibul, minimal kita tahu, seharusnya nggak gini ya, seharusnya gini. Tapi pada saat orang tua sudah menganggap susah nih, memang anak-anak yang paham. Ini kan dunia HP ini dunia anak-anak, kita malah ngerti-ngerti kali ya. Yang penting kita beli dia pakai buat tugas sekolah, aman.
0: Iya, betul.
1: Itu sih.
0: Oke, baiklah. Dan itu pasti berkenaan juga dengan psikologis anak ya, apalagi anak-anak yang usianya 5 tahun. Coba deh kita langsung ke Ibu Widanya langsung ini ya, yang akan memberikan gambaran mengenai mengapa sih anak dan juga remaja termasuk kelompok yang memang rentan menjadi sasaran atau faktor dari korban judi online, dan bagaimana untuk dampak psikologis seorang anak.
2: Oke, makasih Kak Kaira. Kalau kita lihat kan sebenarnya sekarang kenapa sih anak itu jadi tadi ya, kenapa anak dan remaja itu rentan? Mungkin yang pertama sebenarnya kita lihat kalau karena sekarang medianya adalah media teknologi gitu, jadi ancaman digital itu kan jadi dekat. Zaman dulu kita bisa pantau anak-anak tuh permainannya, oh ada teman rumahnya, teman sekolah, teman ngaji gitu ya. Itu mulai dari anak udah mulai bisa bersosialisasi gitu lah ya. Tapi kalau sekarang itu dunia anak-anak tuh luas sekali. Oke, tetap ada teman sekolah, tetap ada teman di rumah, tapi ada teman internet, ada teman medsos, ada teman tadi apa main game online, ada teman di streaming gitu ya, yang nggak cukup bisa terjangkau, sehingga kan itu menjadi ancamannya jadi lebih besar. Dan tadi kayak Bu Asna bilang juga orang tua sendiri juga jadinya nggak cukup teredukasi, padahal kalau itu kita analogikan, internet tuh kan sebenarnya sama kayak kita biarin anak itu jalan-jalan keliling dunia tuh sendirian kalau nggak didampingin gitu ya. Kalau mungkin kalau kita tanya sama orang tua, kalau anaknya mau diizinin keliling dunia sendirian, itu usia berapa sih baru dikasih gitu ya? Kan nggak ada yang bilang 5 tahun boleh gitu ya. Nah, padahal dengan memberikan gadget, even kadang-kadang gadget ini juga orang tua ngerasa udah terproteksi gitu, tapi tetap ada peluang anak-anak ini kayak dia jalan sendiri kemana, ke dunia belahan mana untuk dapat informasi apa gitu ya, tanpa didampingi, sehingga ancaman-ancaman yang mungkin muncul itu jadinya cukup besar. Dan internet ini juga gak dirancang buat anak, apalagi anak usia prasekolah. Walaupun sekarang kalau marketingnya banyak tuh produk-produk mulai dari aplikasi handphone dan lain-lain, itu kan bilang kalau mereka menyediakan gadget yang ramah anak gitu ya, udah ada parental control, terus semua aplikasi itu udah bisa memfasilitasi anak buat belajar, di situ bisa belajar doa-doa, belajar warna, belajar ini, belajar itu, jadi dianggap pakai gadget itu bikin anak jadi pintar gitu ya. Padahal internet ini memang nggak dirancang buat anak karena banyak sekali ancaman-ancaman yang tidak terproteksi gitu ya, mulai dari adanya adiktif, game adiktif gitu ya, terus paparan screening dan lain-lain sebagainya, yang untuk anak prasekolah walaupun mungkin ada media edukasi gitu ya, tapi penelitian menunjukkan anak prasekolah di bawah 6 tahun itu belajar apapun melalui gadget, bukan melalui indera langsung gitu ya, itu cuma 6 bulan, sehingga tuh nggak jadi pembelajaran yang efektif. Nah, terus ditambah lagi, kalau kita lihat struktur otaknya anak, gitu ya, otaknya anak, emosinya anak, mereka tuh belum siap untuk bisa dihadapkan pada situasi yang tuh begitu besar, gitu ya, luas sekali cakupannya. Dan ada di otak ada namanya amigdala. Amigdala itu di otak yang ngatur emosi, gitu ya. Nah, anak itu masih berkembang. Anak remaja itu masih berkembang dibanding, apalagi anak-anak di bawah itu, gitu ya. Ini amigdala ini ngontrol bagaimana emosi, rasa happy, senang dan lain-lain itu tuh perlu untuk dikontrol.
0: Ya, Bu Wida, kayaknya terkendala dengan jaringan deh ini ya. Kita juga masih menunggu ini pendengar untuk Bu Wida tersambung kembali, dan videonya sudah terjeda ini. Ya, sedikit terkendala dengan jaringan ini Bu Wida ya. Oke, nggak apa-apa deh, kita lanjut ke Bu Asna dulu deh, Bu Asna. Iya, sudah muncul lagi nih. Yang mana? Halo Bu Wida.
2: Halo, iya,
0: Iya.
2: maaf, saya Kak Kaira.
0: Iya, nggak apa-apa. Oke, boleh dilanjutkan kembali.
2: Oke, tadi kita bahas sampai otak ya,
0: Iya,
2: Kak Kaira.
0: betul. Ha, sampai
2: Oke,
0: otak.
2: Karena kan tadi ya, anak tuh rentan tuh salah satunya karena amigdalanya yang mengontrol emosinya itu masih berkembang gitu ya. Dan namanya ada yang namanya prefrontal cortex gitu ya, yang mengatur tekanan impuls, bikin perencanaan itu masih belum matang gitu ya. Sehingga banyak konten-konten yang ada di media sosial, yang ada di internet itu tuh sebenarnya butuh prefrontal cortex yang udah cukup matang untuk bikin keputusan. Ini boleh nggak ya diklik ya? Ini bagus nggak ya kontennya? Ini tepat nggak ya? Ini mainnya kalau kita lanjutin tuh akan akan bablas jam tidur nggak ya gitu ya? Nah itu perlu prefrontal cortex namanya ya, bagian depan otak yang melakukan perencanaan, mengendalikan impuls gitu ya, dan bikin ngambilkan keputusan. Nah anak di usia remaja aja tuh mereka masih belum matang di situ,
0: okay.
2: ya, sehingga mereka kemungkinan untuk lebih mudah terjebak, lebih sulit bikin keputusan yang tepat dan lainnya dibesar gitu ya, sehingga itu juga yang secara saraf gitu ya, neurologis anak, yang memang juga membuat anak jadi jauh lebih rentan dibandingkan dengan orang dewasa. Orang dewasa aja kita nggak bisa pungkirin banyak yang terjerat judi online.
0: Iya
2: gitu
0: betul.
2: Ya. Padahal kalau yang kita tahu seharusnya pengambilan keputusannya prefrontal cortexnya udah matang gitu, tapi bisa bablas. Nah bayangkan anak-anak yang memang masih belum cukup punya kemampuan otak di otaknya, kemampuan kognitif yang bisa melakukan itu, sehingga kemungkinan dia bikin salah gitu ya, salah ngambil keputusan, terjebak untuk banyak hal, nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu jadi lebih besar. Apalagi kayak Bu Asna bilang, loh ini jangankan anak-anaknya, orang tuanya aja nggak melek digital, nggak tahu harus kayak gimana gitu ya. Kalau udah baru jadi ngeh gitu, begitu udah bablas misalnya, kan? Sehingga itu akan jadi catatan lainnya gitu, Kak Ira.
0: Oke, baik. Dan kalau sejauh ini gimana sih biar orang tua itu, Bu Widah, peka terhadap anak-anaknya, tanda-tanda awal anaknya atau gejala-gejala dari dampak psikologi anaknya yang sudah terjerumus dengan judi online?
2: Oke. Yang pertama memang kita sebagai orang tua tuh harus betul-betul apa ya, belajar terus, aware gitu ya, tentang kondisinya anak. Dan kayak Bu Asma tadi juga, Bu Asna bilang juga gitu, kita tuh harus lebih paham terhadap kalau kita ngasih anak kita gadget, kita harus paham tentang gadget gitu, melebihi dari mereka gitu.
0: Okay.
2: Ya
0: sudah. Bu Widah, mohon maaf, boleh di on cam kan kameranya?
2: Oh oke, siap. Takut tadi gara-gara on cam saya terpental kan.
0: Oke, baik.
2: Oke, siap. Nah sehingga sebenarnya yang paling penting sebenarnya, karena ini anak ya, anak usia anak dan remaja itu kan tadi banyak yang belum matang dan lain-lain, memang orang tua itu punya peranan yang besar. Mereka bagaimana mereka memahami kontennya, mereka mendampingi, jangan sampai malah mereka dalam tanda kutip menjerumuskan gitu ya.
0: Iya betul.
2: Iya, jadi apa namanya, menggunakan anak gitu ya untuk media sosial dan lain-lain sebagainya. Tapi yang perlu jadi diwaspadai sebenarnya pada orang tua, kalau orang tua udah cukup aware dengan perilaku anak gitu ya, pasti kan sebenarnya aware, terkoneksi nih sama anak. Ada nggak ya gejala-gejala tertentu yang kayaknya berubah gitu ya? Misalnya anak tuh ada perubahan-perubahan perilaku, mulai sering menyendiri gitu misalnya. Atau yang tadinya dia kalau ngobrol dan lain-lain happy gitu ya, ini lebih enggak gitu, lebih suka di kamar sendirian. Terus kalau udah pegang gadget itu, kalau udah diambil dan lain-lain tuh suka nggak bisa ngontrol emosi, itu marahkah, tantrumkah dan lain-lain misalnya ya. Terus udah mulai ada nih apa bahasanya ya, nyemunyi-nyemunyiin, nggak pengen dilihat dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi memang itu kan juga sebenarnya ditentukan apakah kita di keluarga juga punya aturan dan kebiasaan yang sehat gitu terhadap penggunaan gadget. Karena zaman sekarang gak bisa juga kita bilang anak-anak gak boleh pakai gadget ya gitu ya. Nah sekarang sekolah-sekolah mulai dari SD aja udah ada yang pakai gadget.
0: Iya betul.
2: Kan mereka melek teknologi, udah ada yang belajar coding gitu kan.
0: Betul.
2: Nah, tapi kan sebenarnya bagaimana gadget itu digunakan secara bijak, punya aturan. Oh gadget tuh boleh, mungkin gadget tuh bukan kalau buat anak sampai usia remaja sebenarnya. Misalnya ngerasa kalau gadget tuh bukan punyanya anak gitu, jadi ada ruang bersama untuk penggunaan gadget misalnya. Terus gadget itu nggak dipakai waktu mau tidur misalnya. dan walaupun penggunaan gadget dan lain-lain gitu ya, nggak kehilangan kebiasaan untuk

0: sering minta duit, belum apa-apa, eh kok udah ada apa namanya top up apa gitu. Terus ke layar udah ada iniannya, udah ada passwordnya, kita nggak boleh tahu. Alasannya privacy bunda gitu.
1: Iya betul betul betul.
0: Terus apa-apa kayaknya misalnya kalaupun kita bisa akses, eh kok cepat banget ya riwayatku dihapus gitu ya. Nah sebenarnya itu juga jadi tanda-tanda yang kita butuh lebih peka gitu ya. Ini ada apa gitu, perlu didampingi atau seperti apa gitu ya. Itu Kak Aira.
1: Oke, baik. Tapi Bu Wida, saya ada yang menarik ini dari penjelasan Bu Wida ya kan. Perubahan perilaku pada anak kayak yang dulunya ceria, ekstrovert menjadi introvert ya sekarang ya. Tapi itu stigmanya beredar di masyarakat. Oh, anak saya sekarang sudah introvert semenjak ada gadget, tapi orang tuanya tidak peka penyebabnya itu seperti apa.
0: Betul. Nah itu yang, dan kita juga sebenarnya perlu hati-hati ini juga ya Kak ya. Kalau remaja memang sebenarnya kita gak selalu fokusnya hanya gadget. Memang nih anak, dari anak usia sekolah ke usia remaja, dari SD ke masuk ke SMP, itu masuk ke usia remaja, memang secara tugas perkembangan ada yang berbeda. Jadi salah satunya tuh mungkin kalaupun bukan karena gadget, tapi memang bisa jadi mereka tuh lebih apa ya, enggak seluas dulu misalnya cerita sama orang tuanya gitu ya, karena secara kebutuhan kognitif, sosial, emosional memang ada kebutuhan mereka tuh ngerasa bahwa aku bisa kok sendiri gitu ya, nggak apa-apa mama dong, nggak apa-apa bunda dong, itu kan anak mami misalnya gitu ya. Ada usaha pembuktian itu gitu. Tapi kita juga perlu aware bahwa gadget ini dengan tugas perkembangan anak yang juga mulai ngerasa apa butuh mandiri, apa-apa enggak selalu diarahin sama orang tua gitu ya. Dengan ada gadget itu jadi faktor resiko anak-anak itu jadi lebih tenggelam ke tempat-tempat yang mungkin enggak tepat dan yang enggak seharusnya gitu. Jadi anak remaja yang kita nggak bisa langsung bilang ini anak remaja, anak saya tuh dulunya extrovert, apa-apa tuh ceriwis ngobrol gitu. Ini tiba-tiba waktu udah remaja tuh langsung ngurung diri ke kamar. Oh pasti nih kecanduan gadget, belum tentu juga.
1: Iya betul. Iya. Oke, kita dengarkan lagi dari sisi Bu Asna ini sebagai Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi Informatika dan juga Statistik Kota Banda Aceh. Sebenarnya modus apa sih yang sering banget muncul dalam penyebaran judi online untuk saat ini, Bu Asna?
2: Oke, modus ya. Modus itu lebih ke iklan-iklan yang menarik sebenarnya ya. Kalau untuk anak-anak itu modus-modus judi online itu iklan-iklan game yang menarik, iklan terus dapat penghasilan tambahan. Karena kan bisa jadi anak-anak kan terbatas ya dikasih penghasilannya sama orang tua ya. Jadi di platform-platform judi online itu biasanya dia memang lebih murah hati. Lebih murah hati. Jadi dia dapat penghasilan. Sehingga anak-anak dari ikut yang kecil-kecil, yang uang-uang receh, yang kalau di awal-awal dikasihin bonus-bonus, poin dan lain sebagainya. Lama-lama, biasanya nih, lama-lama nanti si platform itu akan mengikat anak, akan mengikat dan bahkan ada kemungkinan akan mengancam anak sehingga dia nggak bisa keluar lagi dari habitnya itu. Sehingga itu tadi yang Bu Ida sampaikan tadi, jadi waktu anak jadi introvert bisa jadi bukan karena memang paparan media sosial ya.
1: Iya betul.
2: Jadi dia memang buat tugas sekolahnya udah banyak dan lain sebagainya. Dan kemudian dia ada perubahan apa bentuk tubuh dan lain sebagainya sehingga dia nggak mungkin lagi, mungkin ada saudara laki-laki atau orang tua laki-lakinya sehingga dia nggak lagi sering keluar berinteraksi, lebih pendiam di dalam kamar. Tapi peran orang tua itu yang untuk melihat si anak benar nggak sih dia buat PR, dia lagi ngapain sih di kamar. Sebenarnya lebih ke sana ya. Nah terus yang saya sampaikan tadi, platform media digital dengan pembatasan parenting control pun itu nggak sepenuhnya bersih dari paparan-paparan judi online. Seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam pembatasan anak yang usia 3 tahun pun, jadi misalnya kita pakai perangkat parenting control di perangkat anak. Jadi perangkat anak adalah bawahannya perangkat orang tua gitu kan. Kan kita melakukan pembatasan anak usia 3 tahun ya. Tapi ternyata iklan-iklan yang muncul itu adalah iklan-iklan dewasa dan berbau judi.
1: Iya.
2: Nah, sehingga memang tugas kita pada saat memberikan perangkat anak untuk bisa apakah dia itu main game bareng. Jadi orang tua tahu, oh ini ternyata favorit anak saya yang ini, sehingga dia benar-benar paham.

0: oh ini ternyata isinya memang benar-benar bersih. Karena perangkat orang dewasa ternyata jauh lebih aman daripada perangkat anak yang dibatasi usia 3 tahun itu. Dengan paparan tadi, kalau orang dewasa kan dia yang diakses apa coba? Indomaret, Alfamaret, Rupa-Rupa, Shopee, Tokopedia. Jadi iklannya yang keluar sebesar yang sebatas yang kita akses gitu. Anak-anak kan dia nggak mengakses apa-apa karena memang sudah kita batasi.
1: Iya.
0: Game-gamenya sudah kita batasi. Tontonannya sudah kita batasi. Medsosnya sudah kita batasi. Sehingga muncul, seringnya muncul iklan-iklan yang berbau seperti yang tadi saya sebutkan, yang itu agak meresahkan kalau di saya orang tua gitu. Karena begitu kita lihat, loh, kok lebih dewasa perangkat dia ya daripada perangkat kita gitu. Sehingga kita memang harus mengedukasi bahwa ini dosa, ini salah, ini nggak boleh, pakaian yang ini itu salah, seharusnya. Jadi iklan-iklan yang muncul, jadi anak dikasih perangkat bukan artinya membebaskan kita ya. Jadi kan orang tua suka ngasih perangkat sama anak tuh supaya nggak ganggu masak, nggak ganggu nyuci, ganggu beres-beres rumah ya, supaya anaknya tenang, ngadem dia sendiri gitu. Ternyata enggak, ternyata itu adalah hal yang salah. Jadi sambil nyapu disapa anaknya, dilihat apa sih yang sedang diakses gitu. Jadi jangan benar-benar mengabaikan anak atau percaya dengan parenting control, karena ternyata itu tuh tidak seperti yang kita harapkan sepenuhnya.
1: Oke, baik. Dan nanti kalau anaknya sudah lalai dengan gadget, yang disalahkan juga anaknya, orang tuanya nggak pernah salah dong.
0: Iya.
1: Lalai padahal banget main gadget ini, nggak ngapain-ngapain, nggak belajar. Padahal yang kasih gadget itu orang tua sendiri.
0: Dan ada kemungkinan juga paparan judi online mungkin dari orang tuanya. Jadi orang tuanya mungkin gak main game dan lain sebagainya itu di depan anak, sehingga ada melihat pembiasaan itu. Kalau orang tuanya boleh, kenapa saya nggak boleh?
1: Betul.
0: Apalagi tanpa ada pembatasan parenting control tadi kan. Apalagi begitu parenting control, dia minta akses. Karena kalau parenting control itu HP anak akan minta akses ke kita apa yang dia boleh buka.
1: Betul.
0: Terus kita nggak paham, kita nggak ngecek apa sih gamenya. Kita nggak pernah ngajak dia main game yang sama misalnya. Sehingga kita tidak teredukasi, kita nggak tahu apa yang diakses, kita izinkan, itu yang membuat kebablasan.
1: Ya, oke, baik. Dan kalau kita lihat dari langkah pemerintah Kota Banda Aceh sejauh ini, langkah apa saja yang sudah dilakukan Bu Asna untuk melindungi anak dari ancaman judi online?
0: Nah, karena tadi ya perangkat agak sedikit rumit ini ya, karena perangkat gadget itu kan adalah hak pribadi masing-masing orang ya. Kita nggak sebutin anak, tapi adalah memang akses pribadinya masyarakat. Sehingga yang bisa kita lakukan hanya edukasi. Edukasi, sosialisasi, brosur, leaflet, dan podcast-podcast seperti siaran TRRI ini tuh benar-benar kita kedepankan sekarang. Sehingga makin banyak orang tua yang tahu, yang melek, dia akan mencoba untuk meningkatkan literasinya sendiri kan. Dia akan mencoba belajar dan mempelajari, baik dari psikolog anaknya tadi ataupun dari pemanfaatan media sosialnya. Karena di kita juga enggak membatasi masyarakat untuk datang langsung konsul ke kita, enggak sih. Cuman kalau di kita yang disuruh batasin anak, kita enggak bisa gitu.
1: Ya, betul-betul. Artinya ini literasi digital untuk orang tua sangat penting, Bu Asna.
0: Benar, benar. Kalau kita menekankan orang tuanya dulu.
1: Oke. Kita harus mengedukasi orang tuanya dulu, nanti baru si anaknya. Jangan terbalik ya.
0: Iya, jangan terbalik, karena nanti anaknya bakalan ngakal-ngakalin orang tuanya kan. Orang tua tetap tidak paham, anak-anak jadi lebih cerdas. Oh, berarti supaya nggak ketahuan kita harus gini, supaya nggak ketangkep kita gini. Sedangkan orang tuanya benar-benar nggak paham apa-apa. Jadi kalau saya sih memanfaatkan kelompok-kelompok perempuan, memanfaatkan komunitas-komunitas itu sangat-sangat penting sekarang.
1: Oke, baiklah. Kita ke Bu Wida lagi nih. Bu Wida, sebenarnya bagaimana sih dampak dari psikologis seorang anak untuk jangka panjang dan juga jangka pendeknya apabila terus terlibat dalam kasus judi online?
2: Oke, baik Kak Khaira. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan tadi ya, kenapa anak-anak, faktor resiko anak-anak terjerumus itu kan karena salah satunya adalah misalnya anak tuh tadi ngerasa kesepian gitu ya. Aduh, waktu tuh banyak, gak ada apa yang bisa digunakan gitu ya. Jadi ada kesepiannya, bisa karena kurang pengawasannya, juga karena pengaruh teman, atau karena kenal game ini, game itu akhirnya ya. Atau sekarang banyak sekali apa ya, iklan-iklan tuh misalnya di media sosial gitu yang cukup muluk-muluk misalnya gitu ya kan, yang membuat mereka tuh akhirnya merasa jadi punya kesempatan, apalagi misalnya akses uangnya terbatas, dapat kesempatan dari iklan-iklan di media sosial gitu ya. Dan tadi ya, karena kemampuan secara kognitif neurologisnya rendah, kontrol dirinya rendah, akhirnya kan menyebabkan mereka sangat memungkinkan untuk ya terjerumus lebih lanjut gitu. Yeah. Jadi kalau kita bilang, terus dampak kedepannya apa? Dampaknya cukup luas gitu, mulai dari kecanduan. Nah, jadi kecanduan ini itu tuh kalau kita lihat sebenarnya polanya tuh ya mirip juga kayak orang kecanduan narkoba, orang kecanduan minuman keras dan lain-lain ya kan. Kecanduan gadget itu tuh punya pola yang mirip gitu. Bahkan dia sebenarnya di otak manusia merusak lebih banyak bagian otak dibandingkan dengan narkoba dan miras dan lain-lain sebagainya. Sehingga kecanduan ini kan akan membuat anak kesulitan gitu ya untuk berfungsi sehari-hari dengan baik, jadi punya gangguan perilaku dan lain-lain sebagainya gitu ya. Yang akhirnya ya anak-anak harusnya punya tugasnya dia untuk belajar, raih prestasi, punya performansi yang baik, akhirnya kan tidak bisa dioptimalkan itu kan. Nah, itu yang akhirnya sebenarnya paling berbahaya. Tapi ya kalau Bunti belum sampai ke sana, tapi biasanya anak-anak yang terjerumus pada kebiasaan yang tidak sehat pada penggunaan gadget itu ya akan punya perilaku-perilaku yang enggak adaptif kita bilangnya. Kan kayak tadi ya, sering marah, berdiri, temannya terbatas, nilai mungkin akhirnya turun, prestasinya hilang gitu ya kan. Yang ujung-ujungnya akhirnya dia gak jadi berfungsi dengan baik sebagai anak dan remaja seusianya. Nah, itu yang sebenarnya jadi catatan buat orang tua. Terus apa yang bisa dilakukan sebenarnya sama orang tua? Nah, gimana pun gitu ya, anak tuh udah usia kalau bayi mungkin kita bisa lihat 24 jam. Oh, nggak bisa juga ya, kita ke kamar mandi kita nggak ngeliat juga misalnya. Nah, tapi kan makin besar anak tuh kita nggak bisa ngawasin anak itu 24 jam dalam pengawasannya kita. Even dia pakai gadget dan lain-lain sebagainya, banyak sekali sekarang cara jalan itu buat akhirnya anak bisa melakukan sesuatu yang di luar dari kontrolnya kita gitu ya. Makanya sebenarnya paling penting perlu dilakukan itu yang sebenarnya yang kita bilang tuh namanya regulasi diri atau kontrol diri gitu ya. Gimana anak itu dilatih untuk bisa punya pemahaman tentang akses bikin keputusan tuh yang tepat gitu ya. Jadi punya regulasi diri yang baik. Nah, regulasi diri baik itu pada anak tuh sebenarnya dimulai dari kontrolnya orang tua. Karena anak memang belum diset tuh untuk hidup tuh jalan sendiri gitu ya. Walaupun kalau kita lihat banyak kasus, ada juga sih anak-anak yang gede-gede sendiri atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya anak itu sangat butuh tetap kontrol dari orang tua. Jadi kontrol orang tua itu lebih untuk mendampingi mereka, memberikan pemahaman apa yang tepat, tidak tepat, bagaimana untuk menyaring informasi. Nah, pendampingan ini membuat anak-anak punya tempat untuk diskusi. Gitu ya. Membuat anak itu punya tahu apa yang kemana mereka tuh untuk bertanya pada situasi-situasi atau hal-hal yang mungkin baru buat mereka gitu ya, nggak tabu gitu. Karena memang anak-anak atau usia remaja biasanya kan kiblatnya tuh lebih banyak teman-temannya. Tapi kembali lagi, apakah orang tua itu jadi orang tua yang jadi kita bilangnya secure base, basis atau tempat kembali yang aman? Nah, kalau orang tua bisa menjadi itu, kita menyediakan waktu untuk diskusi, ngajarin tentang, kasih tahu tentang nilai-nilai, ajarin tentang gimana ngambil keputusan gitu ya. Gimana untuk melihat bahwa ada konten-konten tuh yang memang ini positif, tapi ada konten-konten yang mungkin terlihat positif tapi kita belum saatnya mengakses itu. Nah, gitu tuh gimana cara anak-anak tuh bisa melakukannya sendiri. Karena sebenarnya tujuan kita melakukan parenting karena orang tua gak bisa 24 jam itu akses anak, berarti kan bukan hanya selalu mengawasi anak.
1: Iya, betul.
2: Tapi bagaimana kita mempersiapkan anak itu mampu buat keputusan yang baik dan tepat gitu ya, saat mereka tuh gak diawasi. Nah, itu sebenarnya jadi PR buat orang tua. gimana okay. supaya anak tuh paham ya, ini tepat, ini enggak. Terus kalaupun bingung gitu, dia bisa balik sama orang tua nanyanya. Karena orang tua menjadi figur yang aman buat mereka buat bercerita gitu. Nah, ada beberapa mungkin kesalahan gitu yang dilakukan oleh orang tua kalau saya lihat gitu ya. Kayak tadi katanya Bu Asna bilang, ini kasih HP sejak balita tuh supaya anaknya anteng gitu ya. Itu sebenarnya kesalahan juga yang dilakukan gitu. Karena kalau sebenarnya kan jadi catatan, kalau anak bisa anteng sama HP tapi enggak bisa anteng sama kita, berarti itu orang tuanya HP bukan kita gitu. Nah, kan jadi ya, tidak jad gitu ya. Terus satu, kita ngerasa bahwa oh, anak tuh perlu punya privacy. Kita jadi nggak perlu tahu passwordnya anak. Ya. Kita nggak tahu aplikasi anak, karena banyak nih orang tua yang mungkin sekarang ya, orang tua yang ngerasa menganut paham bahwa apa, anak tuh perlu kebebasan, perlu dikasih tanggung jawab dan lain-lain. Tapi enggak juga sebebas kalau mereka punya privacy, nggak boleh handphone gadget itu bisa di password dan lain-lain sebagainya gitu ya, karena anak tadi tetap butuh kontrol. Terus kita percayakan sama anak tuh bisa nggak usah mikirin anak begini anak begitu gitu. Yang kita jadi catatan bukan kita nggak percaya sama anak, kita nggak percaya sama internetnya. Kita mah percaya anak kita gitu, tapi internet ini kadang-kadang bikin, jangankan anak, kita juga kadang-kadang goyang. Ya kan? Jadi yang sulit untuk bisa dikontrol itu sebenarnya bukan anaknya, tapi memang media internet ini itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah kita kontrol. Tadi Bu Asna bilang mau pakai parental control, mau pakai aplikasi ini itu kan dia untuk disusupin gitu ya, atau dia punya cara yang lain itu cukup banyak gitu. Plus lagi orang tua nggak jadi contoh.
1: Double dong.
2: Iya, pulang kerja gitu kan, dia boleh dong ketawa-ketiwi nih, mama papa gitu ya. Ayah bunda tuh ketawa-ketiwi pegang HP, alasannya lagi kerja. Kalau anak pegang HP lagi makan atau lagi apa, nggak boleh diomelin. Ya. Jadi kan ada anak-anak sana kan nggak pintar tuh, anak remaja bilang, bunda kok ada double standard gitu kan? Masa kami nggak boleh tapi orang tua boleh. Nah, seni dalam parenting itu sebenarnya salah satunya adalah parenting itu kita menciptakan situasi di mana keluarga itu melakukan perilaku-perilaku yang positif bersama. Ya, jadi bukan kita mengarahkan anak harus A B C, tapi contohnya nggak dari kita, gitu ya. Nah, itu yang juga nggak tepat dalam penggunaan gadget. Nah, jadi benar juga benar kata Bu Asna tadi, kalau mau anaknya kita tahu apa yang dilakukan anak, ya salah satunya bermain bersama anak. Punya nggak koneksi? Anak tuh nyaman nggak ya kalau bilang ayah, yuk main ML bareng gitu ya kan? Papa, ini akun FF aku gitu ya. Ya kalau kita membuka peluang itu memungkinkan diakses oleh anak, mau nggak mau kan kita harusnya ada di situ.
1: Iya betul.
2: Ya sehingga kita tahu, kenapa sih misalnya ini kan lagi santer nih, Roblox tuh lagi di-ban di mana-mana gitu. Tapi bukan berarti nggak ada anak yang main Roblox, masih banyak yang main Roblox gitu. Karena mungkin belum aja sampai pada level yang berbahaya misalnya gitu ya.
1: Betul.
2: Karena mungkin ada tingkatan levelnya. Dan orang tua nggak pernah coba gitu. Sehingga kalau ngeliat, enggak kok anaknya main Roblox, saya tahu kok, sering ngintip-ngintip gitu. Tapi nggak ikut main.
1: Orang tuanya kadang malas juga ya.
2: Nah, males juga, beda mainannya gitu ya sama anak gitu. Nah, itu juga membuat kita sulit untuk dekat sama anak. Kita ngobrol sama anak itu, kita kan perlu tahu dunianya anak.
1: Iya, betul.
2: Ya, kalau kita sukanya apa, misalnya ayahnya sukanya main motor gitu ya, motor balap, atau sukanya burung gitu ya, pelihara burung gitu lah. Anaknya sukanya main ML, nyambungnya di mana gitu. Nah, kan, jadi harus ada connection yang dibangun gitu ya dalam melakukan interaksi dan komunikasi sama anak. Okay. Karena kalau tua nggak jadi role model, ternyata juga role model digital ya, anak-anak itu akan nggak cukup paham tentang resiko dan lain-lain, dan jadi kebiasaan yang buruk gitu kakak.
1: Oke, baik, menarik banget ya. Bahkan kalau kita mengedukasikan anak-anak yang gen alpha sekarang ini ya Bu Asna dan juga Bu Wida, dan fenomena yang terjadi saking mereka terpaparnya dengan gadget, dengan judi online, bahkan mereka yang mendikte orang tua sendiri untuk mengajarkan orang tuanya cara main gadget, cara main game. Justru itu kebalikannya, harusnya orang tuanya jangan, dan orang tua itu harus menjadi orang tua yang kreatif, jangan apa-apa itu gadget untuk anaknya, harus menciptakan suasana yang baru biar anaknya tidak bosan juga. Ya, oke deh. Di sesi terakhir ini pembahasan kita tidak terasa ya sudah di ujung program Idola Indonesia Layak Anak. Mungkin untuk pesan dari Bu Asna, silakan untuk anak dan juga orang tua, singkat aja.
0: Ya, kalau untuk orang tua, ayo tingkatkan literasi kita. Kita harus bisa lebih maju dari anak. Tidak ada yang sulit di dunia ini selama kita memang masih mau belajar.
1: Okay.
0: Untuk anak, bijak-bijak, karena hari ini yang kamu lakukan menentukan masa depan kamu ke depannya. Dan sebenarnya PR berikutnya adalah bukan hanya anak akan terpapar dengan judi online, tapi bisa jadi akan kena jadi korban grooming. Nah, ini salah satu yang paling penting di edukasi untuk anak. Jangan dia jadi korban grooming selain jadi judi online.
1: Ya, siap, mantap banget Bu Asna. Dari Bu Wida, silakan pesan untuk orang tua dan juga untuk anak, singkat saja Bu Wida.
2: Oke, siap. Sebenarnya secara yang untuk menutup gitu ya, simpelnya menurut saya sih sebenarnya teknologi itu bukan musuh gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi yang dibutuhkan anak untuk bisa melek terhadap teknologi itu bukan hanya pembatasan penggunaan gadget, tapi bagaimana orang tua itu bisa melakukan pendampingan yang konsisten, komunikasi yang terbuka, dan teladan yang baik gitu kepada anak gitu ya. Ketika keluarga bisa membangun kebiasaan digital yang sehat, anak tuh nggak hanya terlindungi dari resiko seperti judi online, grooming gitu ya, kecanduan gadget dan lain-lain, tapi sebenarnya anak juga bisa kita persiapkan untuk tumbuh jadi individu yang mampu menggunakan teknologi dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab gitu. Jadi memang kita orang tua yang memulai gitu ya, untuk bisa melihat teknologi itu bukan dilarang gitu ya, tapi bagaimana didampingi dalam penggunaannya.
1: Ya, oke, baik, terima kasih. Dan mudah-mudahan edukasi yang sudah Ibu Asna dan Ibu Wida sampaikan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya juga ini untuk yang mungkin akan menjadi calon ibu dan yang sudah menjadi ibu ya, mudah-mudahan tidak terulang lagi deh. Oke, baik, terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti dialog Indonesia Layak Anak ini dengan tema kita peran orang tua awasi gadget dari judol alias judi online. Untuk Anda yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda bisa nontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Bu Wida dan juga Bu Asna, terima kasih di kesempatan siang ini sudah memberikan edukasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2022.

0: di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Landslaget di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölder menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa.
2: Sampai siang. Pro 2 FM. Sampai siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Saya Rahman Akbar. Senang sekali bisa kembali menghibur suasana jelang siang kita semua di edisi Minggu tanggal 12 Juli 2026. Dan gimana kabar kamu menjelang siang ini, teman Pro 2? Mudah-mudahan saja masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan kesehatan juga semangat oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bisa menikmati suasana liburan ya untuk kami yang berada di wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan bagi kamu mungkin yang menikmati suasana liburan, bagi kamu yang masih dalam pendidikan ya, ini hari terakhir kamu libur ya, teman Pro 2. Ya pastinya besok segala aktivitas akan kembali diawali setelah libur yang cukup lama ya. Dan juga untuk kamu, mudah-mudahan saja suasana liburan yang telah kita nikmati lebih semangat lagi ya untuk kita memulai aktivitas kembali di hari Senin besok. Dan juga untuk kamu yang memonitor siaran kami, mungkin masih berada di perjalanan, teman Pro 2 tetap selalu berhati-hati ya mengendarai kendaraannya. Semoga saja suasana perjalanan kamu bisa selamat sampai ke tujuan. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual masih kami temani ya suasana kamu ya. Yang pastinya tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 92,6 MHz program 2 dari Banda Aceh. Teman Pro 2 untuk menemani suasana siang kamu, lagu-lagu hiburan kita break dulu sejenak. Informasi-informasi aktual coba kami hadirkan kembali ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu seperti diberitakan dari Piala Dunia. Argentina berhasil mengamankan tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026. Tiket itu mereka dapatkan usai mengalahkan timnas Swiss di babak perempat final dengan skor 3-1. Argentina unggul di babak pertama berkat gol Alexis McAllister di babak kedua, dan Doyen berhasil menyamakan kedudukan, namun Gia Alvarez dan Lautaro Martinez jadi pahlawan bagi Argentina setelah mereka menciptakan gol di babak tambahan waktu. Berkat kemenangan ini, Argentina berhasil lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Mereka ditunggu timnas Inggris yang lebih dahulu lolos usai menyingkirkan Norwegia. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Untuk kamu mungkin yang fan banget sama Argentina, selamat ya bisa masuk semifinal, dan yang pastinya akan berjumpa dengan Inggris pada pertandingan semifinal nanti. Dan nantinya juga kami akan hadirkan info-info yang menarik lainnya teman Pro 2. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Teman Brodua, dimanapun Anda berada, lagu-lagu hiburan kita break terus jenaknya. Kini tiba waktu kami kumandangi seruan ajan zuhur untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

لا يدخل الجنة، نمام، tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh Temam Pro 2 baru saja kita melaksanakan ibadah farsu sholat zuhur ya. Untuk kamu yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Saat ini pukul 13:31 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani suasana siang kamu Temam Pro 2 dengan lagu-lagu hiburan dan juga kami informasikan untuk kamu ya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti kita akan coba hadirkan program Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20. Nanti kita akan langsung bergabung dengan Program 2 Jakarta. Nama lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana siang kamu, tetap bersama kami di Program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari... siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: menurut aku kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: juga ya. Secara Samuel Cipta kemarin di lagu sebelumnya itu naiknya lumayan cepet loh. Jadi kalau kamu emang suka banget sama Samuel Cipta, jangan lupa support terus lagu Jagat Rasa di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke lagu yang ada di posisi 16. Kita mau dengerin spesial satu lagu buat kamu yang lagi jarak jauh sama pasangannya. Ini dia LDR by Change.
1: Number 16.

jarang banget hujan. Lagi panas banget. Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga gak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 14. Buat kamu yang lagi agak ngerasa kayak gak butuh siapa-siapa nih, kita dengerin ini dia, Tulus dengan Teh Hijau. Number 4.

0: ya, kayak mereka tuh superstar kelas dunia banget. Tapi seru, bahkan buat audiens yang datang aja tuh yang disediain katanya bukan goodie bag atau merchandise dari NPD, tapi kantong buat muntah gitu loh. Aduh, kok kepikiran sih, ada-ada aja. Tapi sukses buat NPD, mudah-mudahan world tournya lancar ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 12.

0: mendengar suaramu lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suaraku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin ini dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: naik 2 peringkat dari posisi 5 minggu lalu. Pasti penasaran kan teman Pro 2? Kalau di posisi 3 ada Bernadia, di posisi 2-nya ada siapa, Des? Langsung aja kita dengerin di runner-up minggu ini, Raimla Ode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, Chill On 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnider, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin terus chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sina Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan Dikrisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dikrisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Waktunya Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Sore Ceria Weekend.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman

92,6 Prodo FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Prodo, aku Amidali ya, bakal nemenin kamu di sore ceria edisi 12 Juli 2026 sampai nanti pukul 8 malam nih teman Prodo. Dan berhubung nanti sesaat lagi ya pukul 16.13 waktu Indonesia Barat, kita bakal mengumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh di sekitarnya. So kita nikmati dulu yuk lagu Islam yang satu ini ya. Adanya lagu dari Krisdayanti, Menanti Cinta. Ini dia teman berdua.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kedua ya, kalau kita nikmatin lagu kayak gini terus di suasana yang cozy gitu ya kan, lagi santai itu kayaknya enak banget ya nomor dua ya. Dan baru aja kamu nikmati lagu dari Fanny Sogi, Jagadita. Oke, itu nomor dua di sore ceria ya. Next kita punya Billie Eilish, What Was I Made For, di nomor dua.

0: Something I'm made for.
1: Di sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak.

0: kamu berada di situasi yang sama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, ya hari ini ya 12 Juli 2026. Jadi hari terakhir libur nih ya Teman Pro 2 ya. Karena besok itu udah mulai sekolah lagi ya. Libur telah usai. Jadi Teman Pro 2 ya, gimana semangat kan? Terus juga buat para ASN juga ya, besok juga udah masuk kantor kan, hari Senin ya. Hari ini mungkin bisa istirahat dulu di rumah Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, jadi ini pemerintah Aceh memberikan fleksibilitas waktu nih buat kamu para ASN yang punya anak usia PAUD, SD sampai SMA untuk mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah besok Senin 13 Juli 2026. Jadi ini adalah tindak lanjut atas himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB dalam rangka mendukung penguatan ketahanan keluarga. Dan kebijakan ini tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Aceh ya Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, jadi besok ya gimana prepare-nya? Tasnya gitu, sepatunya, bajunya juga. Aku mau ngasih hai juga deh buat teman-teman yang mungkin kan naik kelas ya, asik ya kan. Ya semoga jadi pribadi lebih baik, jadi lebih baik Teman Pro 2 ya. Yang penting ya, yang penting diketahui adalah setiap orang itu punya skill yang beda-beda Teman Pro 2 ya. Sama misalnya yang satu jago berenang, yang satu jago matematika, mungkin yang satu jagonya seni gitu. Karena gak mungkin kan dirampung semuanya, harus bisa semuanya, harus baik semua Teman Pro 2. Pasti kita punya skill masing-masing ya. So, nah percaya pada kekuatan masing-masing Teman Pro 2. Nah, okay, Teman Pro 2 ya. Semoga sehat ya, karena besok udah mulai sekolah lagi. Dan juga buat para ASN juga nih, juga sehat ya, karena besok harus ngantor lagi ya. Oke, Teman Pro 2 tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.

2. Nah, ada kabar baik ya buat kamu ya. Jadi ada acara gratis dan pasti seru dong buat kamu pecinta bola ya, nomor 2. Kita ada debar bareng ya, nobar bareng di RRI Banda Aceh nomor 2 ya, mulai dari tanggal 14 sampai 20 Juli 2026. Jadi silakan buat tikar, jadi merakyat aja deh, buat cemilan, buat tetangga gitu ya kan, jadi gak usah buat gengsi aja. Terus ini ada door prize juga loh ya, dari para mitra RRI. Pokoknya seru banget karena ada bazar UMKM juga. Jadi ingat ya teman-teman, ada debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Oke, kita memperdua ya, ada pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Ya, kita bakal menikmati sajian lagu-lagu Islami ya. Dan langsung aja kita bergabung dengan Pro 1 RR Banda Aceh yang nantinya juga akan ada pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, dan juga nanti halakah maghrib. Langsung aja kita memperdua, kita bergabung dengan Pro 1 RR Banda Aceh.

berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1RR Banda Aceh. Lagu dari Reza Zakaria dengan judul Maha Pengasih kita cukupkan, karena selanjutnya saya hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk Anda, karena nanti pada tepat pukul 7 ya, atau pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Berikut kita dengarkan pengajian surah An-Najm bersama Muzammil Hasbullah.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa kita melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di penghujung daripada bulan Muharram. Tepatnya kita berada di tanggal 27 Muharram. Jadi ini detik-detik perpisahan kita dengan bulan yang Allah muliakan. Karena Muharram ini juga salah satu daripada empat bulan yang haram, yang mana kita dianjurkan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba kita berbuat kebaikan-kebaikan. Karena ketika kita melakukan kebaikan di bulan haram tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat di bulan haram tersebut, juga Allah perbesarkan dosanya. Hingga di penghujung ayat dari surat At-Taubah ayat ke-36 disebutkan, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian menzalimi diri sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat di bulan-bulan haram tersebut. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini jangan pernah kita melupakan penanggalan Hijriah. Jadi kalau bukan kita umat Islam yang menghidupkan penanggalan Hijriah, siapa lagi yang akan hidupkan? Karena perlu juga kita ketahui setiap agama itu punya penanggalan. Orang Nasrani punya penanggalan Masehi. Orang Chinese mereka juga punya penanggalan sendiri, ada tahun Imlek. Orang Buddha ataupun orang Hindu mereka juga penanggalan sendiri, ada tahun Waisak dan lain sebagainya. Dan umat Islam punya penanggalan sendiri yaitu tahun Hijriah, dan inilah yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesuatu apa namanya, sebuah atau sesuatu hal yang banyak dilupakan oleh umat Islam itu sendiri, yaitu penanggalan Hijriah. Jadi ini untuk pengingat kita saja jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kita melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Dan bicara terkait tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang sangat terperinci Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah sendiri yang menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada di antara ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, Ada juga di antara ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Dan bagian-bagian itu bukan ditentukan oleh para ulama-ulama. Bagian itu bukan juga ditentukan oleh para nabi-nabinya. Tapi bagian itu semua langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Fariidatan minallah, di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12, dan An-Nisa ayat 176. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat tanya, "Ustaz, dari mana kita tahu dia dapat bagian setengah? Dari mana kita tahu misalkan ada seorang ibu kandung daripada almarhum ini dapat bagian 1/3? Dari mana kita tahu ada misalkan saudara yang seibu, sabah mak beda ayah dengan almarhum, dia bisa mendapatkan bagian 1/6? Nah, rupanya ini semua ada dalam Al-Quran, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ahli waris yang mendapatkan bagian pokok itu disebut dengan ashabul furud, ataupun ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Siapa mereka? Mereka itulah yang bagiannya disebutkan dalam Al-Quran. Contoh termasuk ashabul furud itu, misalkan suami ataupun istri. Katakanlah seorang istri meninggal dunia, dia enggak ada keturunan, masih ada ahli warisnya yaitu suami. Sehingga pertanyaannya, berapa hak bagian suami kalau seorang istri meninggal dunia ini yang mana dia tidak ada keturunan? Maka dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya ini, ada hak suami sebesar setengah, adapun 50%. Dari mana kita tahu? Dalam surat An-Nisa ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Maka untuk para suami, mereka mendapatkan bagian 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah istrinya, jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Nah, rupanya ada dalam Al-Quran. Karena ini juga menjadi permasalahan, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, yang terjadi di masyarakat. Jadi menikah suami istri, setelah menjalani usia perkawinannya jalan 5 tahun, qadarullah meninggal dunia istri, yang mana istri ini dia tidak memiliki keturunan, tapi dia banyak harta yang ditinggalkan oleh almarhum orang tuanya. Nah, jadi almarhumah ini dia banyak harta bawaan, warisan dari orang tuanya ketika orang tuanya meninggal dunia, maka istrinya ini banyak harta dia dari warisan orang tuanya. Sehingga jadi pertanyaan, apakah dari harta tersebut suami mendapatkan bagian setengah? Ketika almarhumah ini tidak memiliki keturunan, maka jawabannya ya. Karena yang kita bagi itu adalah harta yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah yang miliknya secara sempurna. Jadi itu kan sudah jadi hak milik almarhumah. Walaupun asal daripada hartanya itu adalah harta peninggalan orang tuanya, tapi kan sudah berpindah hak milik. Ketika harta itu milik almarhumah itu secara sempurna, maka harta ini akan difaraidkan kepada para ahli warisnya, termasuk suami tadi dapat. Berapa dia dapat? Dia dapat bagian setengah. Namun apa yang terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kadang-kadang kita lebih mengedepankan perasaan dan logika daripada permasalahan hukum yang berlaku. Sampai-sampai ada yang mengatakan, pihak keluarga almarhumah istri enggak mau kasih. ini enggak ada hak nih karena kamu enggak punya anak. Ini sedangkan harta ini adalah harta bawaan dia. Oh, nyalin Tuhan hak. Enggak boleh seperti itu. Ya. Karena secara hak dia juga ada hak. Karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan perkawinan dengan akad yang sah. Jadi selama mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi satu dan yang lainnya. Nah, ini kalau duluan meninggal istri. Begitu juga sebaliknya. Kalau seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan dia tidak memiliki keturunan, maka dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami ini ada hak istrinya. Berapa haknya? Kalau tidak ada keturunan, maka istrinya itu dapat bagian 1/4 ataupun 25% dari total harta peninggalan almarhum suami. Ini juga secara detail Allah jelaskan masih dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Ya. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, itu semua sumbernya lengkap di dalam Al-Quran. Kemudian ketika juga ditanya, berapa hak seorang anak perempuan tunggal? Jika lo misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan satu-satunya, tidak ada anak laki-laki, maka bagian ini juga Allah sebut dalam Al-Quran. Hak bagian untuk seorang anak perempuan yang mana ketika orang tuanya meninggal dunia, dia adalah anak satu-satunya, tidak ada anak yang lain, tidak ada anak laki, tidak ada anak perempuan, tok hanya satu semata wayang. Maka hak anak perempuan tunggal itu dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50% dari harta orang tuanya yang meninggal dunia. Dengan catatan apa? Dia sendiri dan tidak ada ahli waris yang lain. Maknanya tidak ada saudara kandungnya ataupun tidak ada anak laki dan tidak jumlahnya itu hanya satu orang, bukan dua orang ke atas. Karena kalau dua orang ke atas enggak jadi dapat bagian setengah dia. Dia dapat bagian lain. Dan ini juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya seorang anak perempuan tunggal, seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris satu anak perempuan tunggal, maka dia dapat bagian nisfu ataupun setengah. Ini jelas, ya. Lalu bagaimana kalau anak perempuannya ada tiga orang, lebih dari satu orang, anaknya cewek semua, perempuan semua, tidak ada anak laki. Maka kalau tidak ada anak laki dan jumlahnya lebih dari satu orang, mereka mendapatkan bagian 2/3 ataupun kalau kita persentasekan hampir 67% kurang lebih. Itu hak anak perempuan yang lebih dari satu orang. Nanti tinggal dibagi. Kalau ada tiga anak perempuan, dari bagian 67% tadi nanti dibagi tiga. Kalau ada lima anak perempuan, nanti dibagi lima. Dengan catatan apa? Tidak ada anak laki-laki. Karena dalilnya jelas, ini juga disebutkan dalam Al-Quran, sehingga anak perempuan ini juga dikenal dengan ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang meninggal dunia masih hidup orang tuanya. Sehingga ini menunjukkan apa? Yang meninggal itu kadang-kadang enggak mesti tua. Kadang lebih duluan meninggal yang muda. Jadi seorang anak ini meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya kedua orang tuanya. Maka di sana juga ada hak kedua orang tuanya. Walaupun almarhum ini dia sudah berkeluarga dan ada keturunan, ada anak laki dan ada anak perempuan, maka sekali lagi anak laki dan anak perempuan daripada almarhum ini tidak bisa menghalangi ke atas daripada almarhum. Dia tidak bisa menghalangi orang tua daripada almarhum, ya. Jadi ini juga jelas di dalam surat An-Nisa ayat ke-11 disebutkan apa? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. untuk kedua orang tua daripada almarhum yang meninggal dunia, kalau masih hidup orang tuanya ayah dan ibu kandung daripada almarhum ini, masing-masing mereka dapat bagian 1/6, 1/6. Jadi ayah kandung daripada almarhum yang meninggal dunia ini, itu ada hak 1/6. Ibu kandung dari yang meninggal dunia ini juga berhak dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum ini punya keturunan, nanti sisanya untuk siapa? Sisanya buat anak-anak. Nah, maka ini menunjukkan apa? Bahwasanya keturunan itu enggak bisa menghalangi asal daripada almarhum yang ke atas, ya. Enggak bisa menghalangi ayah ataupun kakek ataupun ibu. Walaupun almarhum ini punya anak laki-laki. Karena sering juga kita dengar, oh, di masyarakat katanya apa? Oh, kalau almarhum punya anak laki-laki, kakeknya enggak dapat lagi, kata. Ini tetap dapat. Karena jelas dalilnya juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun. Tapi kalau seorang meninggal dunia yang mana dia tidak punya keturunan, wa warithahu abawahu, dan ahli warisnya adalah kedua orang tuanya, fali ummihi ats-tsuluts, maka ibu kandungnya dapat bagian 1/3. Dan tidak disebutkan bagian ayah di sini, menunjukkan ayah kandungnya mendapatkan bagian sisa ataupun dikenal dengan ausobah. Nah, ini jamaah yang muliakan Allah SWT, berarti ini detail sekali Allah menjelaskan satu persatu tentang porsi masing-masing ahli waris. Maka yang Allah tentukan bagian-bagian ini dikenal dengan apa? Ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Tidak hanya itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 176, di sana juga Allah menyebutkan hak bagian daripada saudari kandung dari almarhum yang meninggal dunia. Jadi seorang meninggal dunia, dia punya adik kandung perempuan. Ya, apakah itu kakak ataupun adik, yang intinya saudara kandung perempuan. Maka dia juga mendapatkan hak. Kapan dia dapat hak? Ketika tidak ada yang bisa menghalanginya. Siapa yang menghalanginya? Tentu kalau ada keturunan daripada almarhum, ya, menyenang agam, nani inam, ataupun ada anak laki, ada anak perempuan, maka menghalangi saudari perempuan kandung. Begitu juga kalau masih hidup ayah kandung. Ya, seorang meninggal dunia, masih hidup ayah kandungnya, maka saudari perempuan kandung daripada almarhum ini enggak dapat bagian. Kenapa? Terhalang dengan ayah kandung daripada almarhum. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudari perempuan kandung itu dia bisa dapat bagian kapan? Ketika almarhum itu enggak ada keturunan dan tidak ada orang tua, dalam hal ini ayah ataupun kakek. Ya, sehingga saudari perempuan kandung dapat hak. Berapa haknya? Kalau satu orang saudari perempuan kandung, dia mendapatkan bagian setengah. Nah, sehingga kadang-kadang orang tanya, "Dih, kok bisa dia dapat bagian setengah? Kan dia saudari perempuan kandung. Kan dia adik kandung." Ya. Di dalam surat An-Nisa 176, akhir daripada surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Yastaftunak, jadi mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad tentang permasalahan kalalah. Siapa itu kalalah? Allah menjelaskan, in imru'un halak, ketika seorang meninggal dunia, laisa lahu waladun, yang mana dia enggak ada keturunan. Walahu ukhtun, tapi dia punya saudari perempuan kandung. Maka saudari perempuan kandung ini dia dapat bagian setengah kalau dia sendiri. Nah, dengan catatan tidak ada saudara laki-laki kandung. Hanya sendiri saudari perempuan kandungnya. Lalu bagaimana kalau saudari kandungnya itu yang perempuan ada lebih dari satu orang, katakanlah dua orang perempuan semua saudari perempuan kandung, maka kalau ada dua orang dia dapat bagian 2/3. Jadi detail sekali Allah jelaskan. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga saudari perempuan kandung juga dikenal termasuk kepada ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu ataupun dikenal dengan istilah ashabul furud. Jadi ada ahli waris yang dapat bagian tertentu. Dan di sana jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada juga ahli waris yang mendapatkan bagian yang tak tertentu. Karena bagian dia enggak jelas. Kadang banyak, kadang sedikit, kadang dia enggak dapat apa-apa. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah apa? Ashabah. Kita sering mendengar istilah ashabah, ataupun sering kita mengatakan ashabah itu adalah ahli waris yang mengambil sisa setelah diberikan kepada ashabul furud. Jadi makanya secara urutan pembagian harta warisan itu tetap didahulukan kepada ashabul furud, itu urutan pertama, ahli waris yang dapat bagian pokok. Lalu kemudian urutan kedua adalah ahli waris ashabah. Sekarang pertanyaannya, siapa saja ahli waris ashabah itu? Maka secara umum ahli waris ashabah itu adalah setiap laki-laki yang ketika ditarik hubungannya dengan almarhum tidak diselingi oleh perempuan. Jadi secara garis keturunan ataupun hubungan darah, hubungan antara si mayit dengan orang anak dengan yang laki-laki ini tidak diselingi oleh perempuan. Contoh siapa saja? Dimulai dari urutan pertama itu yang dapat ashabah adalah anak laki-laki. Oh, kalau tidak ada anak laki-laki, maka ashabah itu beralih ke keturunannya misalkan. Kalau misalkan yang laki-laki ini sudah duluan meninggal, ya. Tapi dia sudah berkeluarga, ada keturunan, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka itu urutan nomor dua. Urutan yang nomor tiga, ashabah itu diberikan untuk ayah kandung daripada almarhum. Berarti ketika urutan satu dua nggak ada, baru beralih ke nomor tiga, ashabah, ya, ayah kandung. Kalau urutan nomor satu sampai tiga ini nggak ada, maka ashabah itu beralih ke nomor empat. Siapa itu? Kakek dari sebelah ayah. Jadi kalau kita gambar secara bagan, misalkan ini almarhum, almarhum kan punya dua orang tua, ada laki, ada perempuan, ada ayah dan ibu. Nah, ke atasnya lagi berarti ada kakek dari pihak ayah, dan juga ada nenek dari pihak ayah, dan juga ada kakek dan nenek dari pihak ibu. Maka yang berhak ini dari sebelah ayah itu adalah kakek. Kakek dari sebelah ayah itu yang mendapatkan ashabah urutan nomor 4. Nah, kalau urutan 1 sampai 4 ini enggak ada, maka ashabah itu beralih kepada siapa? Saudara laki-laki kandung. Dengan catatan apa? Oh, almarhum enggak ada keturunan laki dan enggak ada asal yang laki. Ya. Enggak ada keturunan laki berarti enggak ada anak ataupun cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan tidak ada asal laki-laki, mana almarhum tidak ada lagi ayah dan juga tidak ada lagi kakek. Tapi almarhum ini ada saudara kandung, maka saudara kandung ini dia dapat hak secara ashabah. Lalu urutan berikutnya adalah saudara laki-laki yang sebapa. Nah, bagaimana yang dimaksud saudara laki-laki sebapa itu? Berarti sabohyah beda mak dengan almarhum. Nah, itu juga ada hubungan darah. Jangan langsung kita katakan, oh ini saudara tiri, ini enggak dapat. Belum tentu. Karena sebab mendapatkan harta warisan, yang pertama ada hubungan perkawinan dengan akad yang sah, dan yang kedua adanya hubungan darah dengan nasab yang hakiki. Jadi berarti apa? Yang bukan termasuk nasab yang hakiki, misalkan apa? Orang mengadopsi anak misalnya, ataupun mengangkat anak, ya, maka anak angkat itu tidak berhak dapat harta warisan dari orang tua angkatnya, walaupun sudah diurus secara resmi. Itu bukan berarti menghalalkan dia untuk boleh diberikan nasab, nggak boleh. ya. Jadi anak angkat itu dia hanya bisa mendapatkan bagian secara pemberian hibah ataupun wasiat. Kalau secara faraid dia enggak berhak karena enggak memenuhi sebab. Nah, jadi yang dimaksud dengan saudara laki-laki yang sebapak ini berarti ada hubungan dengan almarhum dari sebelah bapak. Sabohyah beda mak dengan almarhum. Nah, itu termasuk ahli waris ashabah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau urutan nomor 1 sampai 6 tadi enggak ada ataupun sampai 7 tadi enggak ada, maka ashabah itu beralih kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Berarti siapanya almarhum nih? Ya. Bukan cucu. Anak abang ataupun anak adik yang laki-laki. Berarti kan keponakan kan? Anak kumun. Maka anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari almarhum itu juga bisa dapat ashabah. Ya. Ataupun keponakan daripada almarhum. Yang kandung dari saudaranya yang kandung. Kalau enggak ada juga, maka nanti beralih ke urutan berikutnya yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Sabohyah beda mak, keponakan dari yang sebapak. Nah, lalu kalau tidak ada juga, baru ashabah itu beralih ke paman. Berarti paman siapanya almarhum ini? Adik ayah daripada almarhum ataupun abang ayah daripada almarhum, intinya yang laki-laki. Nah, itu urutan yang ke-9 ya. Kemudian kalau enggak ada juga, baru beralih kepada paman yang sebapak kalau ada. Oh, kalau enggak ada, maka beralih kepada anak laki-laki dari paman kandung dari almarhum. Berarti siapanya almarhum ini? Ya. Sepupu ya. Makanya kita dalam masalah warisan ini juga harus mengenal ya, secara silsilah ya. Karena kalau kita enggak tahu secara silsilah, boleh jadi kita nanti enggak, yang berhak itu enggak kita kasih ya. Padahal secara silsilah dia ada hubungan darah dan dia berhak mereka. Tapi karena kita enggak memutuskan sebuah perkara karena dengan hawa nafsu dan lain sebagainya, tidak mencari rujukan, tidak mencari referensi, dia hanya memutuskan dengan hawa nafsunya. Lalu dia katakan, oh nyahana bahak. Ini dia enggak berhak karena kenapa? Dia satu bapak, dia saudara tiri katanya. Padahal masih ada hubungan darah. Ya. Karena saudara itu dia memang ada macam-macam, ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu, ada saudara sepersesuan, ada saudara tiri. Ya. Tapi yang masih ada hubungan darah ini adalah yang saudara sebapak, berarti sabohyah beda mak dengan almarhum, dan juga ada saudara seibu. Mana saudara seibu adalah masih satu ibu beda bapak. Nah, ataupun beda ayah. Berarti apa? Ibu kandung almarhum berarti ada sempat menikah lagi. Setelah menikah dengan suami yang baru ada anak. Maka antara anak ini, anak dari suami pertama dengan anak dari suami kedua, ini adalah saudara seibu. Saboh mak tapi beda ayah ataupun beda bapak. Ini masih ada hubungan darah. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu syarat daripada kewarisan itu adalah mengetahui hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Oh, kalau anak ini anak apa nih, harus kita tahu. Apakah dia anak kandung ataupun dia anak tiri ataupun dia anak angkat? Nah, ini harus jelas nih, posisi anak ini apa? Bagaimana hubungannya dengan almarhum ini? Begitu juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika kita melihat ada orang kaya meninggal dunia. Nanti semua ngaku saudara dengan almarhum. Lun saudara dengan almarhum. Saya ada hubungan saudara. Maka harus kita tanya secara detail, kamu saudara bagaimana? Apakah saudara kandung ataupun saudara tiri ataupun saudara sebapak atau saudara seibu atau saudara apa nih? Jadi harus jelas. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, penting kita ketahui ya bagaimana ya silsilah dalam sebuah keluarga itu. Maka tadi kita katakan urutan ashabah itu dari 1 sampai 12, semua total ada 12 orang ahli waris ashabah. Dan ini berlaku alat tertib, harus secara berurutan. Oh, kalau ada nomor 1, kalau maknanya ada anak laki, maka yang lain itu enggak mungkin dapat ashabah. Karena kenapa? Enggak ada dua ashabah dalam satu masalah. Jadi ini dia. Jadi ini adalah ashabah, ini ahli waris yang dapat bagian yang tak tertentu. Ya. Oh, barangkali boleh jadi dia dapat banyak dan boleh jadi dia mengambil seluruh harta. Contoh apa? Misalkan seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya anak laki-laki tunggal. Maka anak laki-laki tunggal ini dia yang menghabiskan seluruh harta secara ansabah. Cok mandum le anak agamnya. Pewaris tunggal. Walaupun di sana ada saudara kandung, ada paman, itu semua terhalang dengan anak laki-laki. Ya. Nah, nanti hukum kedua daripada ansabah itu, dia mengambil sisa setelah diberikan bagian pokok kepada ahli waris yang berhak. Contoh misalkan seperti ini. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri, berarti yang meninggal adalah suami. Berarti ada istrinya, kemudian almarhum ini ada anak laki, dan almarhum ini masih hidup ayah kandungnya. Maka untuk istri secara hak faraid dia dapat bagian 1/8 karena almarhum ini ada anak ataupun ada keturunan, ada anak laki-laki. Untuk ayah kandung daripada almarhum dia dapat bagian 1/6. Jadi ibu kandung, maaf, untuk istri dapat bagian 1/8, untuk ayah kandungnya dapat bagian 1/6, sisa baru diberikan kepada anak laki-laki secara ansabah. Berarti kalau ada harta 240 juta misal, berarti 1/8 itu diberikan kepada istri, ya. Berarti apa namanya, 1/8 itu diberikan kepada istri dari 240 juta. Kemudian 1/6 dari 240 juta itu diberikan kepada ayah kandung dari almarhum, sisa baru diberikan kepada anak laki-laki secara ansabah. Kadang-kadang dalam hal ini juga bingung nanti kalau kita enggak faham, ini siapa tuan kita bagi? Bertajuk ke anak ilah, apakah kita kasih buat anak dulu ataupun kita kasih buat isteri dulu ataupun kita kasih buat ayah dulu? Maka dalam hal ini lebih diutamakan dalam pembagian itu adalah ashabul furud, kasih kepada ahli waris yang berhak. Oh, siapa ahli waris yang berhak? Istri, karena bagiannya ditentukan dalam Al-Quran, dia dapat bagian 1/8 karena almarhum ada keturunan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Kemudian siapa lagi dapat bagian pokok? Ayah kandung dapat bagian pokok, yaitu 1/6 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11. Karena almarhum ini punya keturunan dan masih hidup orang kedua orang tuanya ataupun masih hidup ayah kandungnya, maka ayah kandungnya dapat bagian 1/6, sisa baru diberikan kepada keturunan daripada almarhum secara ansabah. Nah, boleh jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada hukum ketiga daripada ansabah itu apa? Boleh jadi dia enggak dapat apa-apa ketika harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok. Contoh kasus seperti ini. Meninggal dunia seorang suami, maaf, seorang istri meninggal dunia. Dia enggak ada anak. Ahli warisnya siapa? Jadi istri meninggal dunia, ahli warisnya ada suami. Kemudian almarhumah ini dia punya adik perempuan satu-satunya. Dan almarhum ini masih hidup pamannya, adik ayah masih hidup, wali lah saya. Ya. Jadi ada ahli warisnya, ada suami, ada saudari perempuan kandung, ya, ataupun adik perempuan daripada almarhum. hanya satu adiknya, kemudian ada wali, ada paman. Maka dalam hal ini bagaimana cara pembagiannya? Apakah dan berapa hak untuk wali ataupun untuk paman itu? Maka kita lihat secara hak perhitungannya, untuk suami dia dapat bagian setengah. Karena kenapa? Karena almarhumah ini enggak ada anak, enggak ada keturunan berdasarkan surat An-Nisa ke-12 tadi. Jadi dia dapat 50%. Nah, kemudian untuk saudari perempuan kandung, karena almarhum ini enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, dan saudari perempuan kandungnya juga hanya satu orang, dia juga dapat bagian setengah. Dari mana kita tahu dia dapat bagian setengah? Tadi dalam surah An-Nisa 176, dalam masalah kalalah tadi, ketika seorang meninggal dunia enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, tapi dia punya ukhtun, punya adik perempuan satu-satunya, maka adik perempuan yang satu-satunya ini dia dapat bagian setengah juga. Sekarang pertanyaannya, untuk paman, paman kan dapat ansabah ya. Sekarang ada sisa enggak? Enggak ada sisa. Karena setengah diambil oleh suami, karena almarhumah enggak ada keturunan. Setengah lagi diambil oleh saudari perempuan kandung, karena dalam masalah kalalah dan dia hanya satu orang saudari perempuan kandungnya, dia juga dapat bagian setengah berdasarkan surat An-Nisa 176. Dan untuk paman dalam kasus ini, walaupun dia mendapatkan secara ansabah, tapi dia enggak dapat apa-apa. Karena yang namanya ansabah itu kan dia nunggu sisa selainnya. Nyona lebih bahan, nyona lebih alhamdulillah. Banyak anak lebih kakak, kak mana ego. Jadi intinya jemaah yang muliakan ya Allah SWT, terkadang ada sebagian orang enggak, karena enggak paham, lalu dia memaksakan diri tahalun hak wali. Maka kita hitung dulu ada sisa enggak dalam kasus ini. Ya, barangkali ini berlaku hukum ketiga daripada ansabah. Dia enggak dapat apa-apa li istighraqil mal, karena harta sudah habis diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, penting kita mengetahui ya secara urutan pembagian harta warisan, dan juga penting juga kita mengenal siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian pokok ataupun dikenal dengan ashabul furud, dan siapa saja ahli waris yang dikenal yang mendapatkan bagian sisa ataupun dikenal dengan istilah ansabah. Sehingga dalam hal ini, oh baru kita bisa menentukan bagiannya. Karena kalau kita enggak faham tentang masalah ashabul furud, kita enggak faham tentang masalah ansabah, ataupun kita juga enggak faham tentang masalah hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah warisan, ini kalau kita kasih fatwa ataupun kita minta fatwa kepada orang tersebut, dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, dan dikhawatirkan dia juga mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Jadi ini hati-hati. Maka kalau ada orang yang diminta fatwa tentang masalah faraid, jadi kalau dia betul-betul faham, alhamdulillah. Tapi jangan karena gengsi. Kadang-kadang orang tanya gengsi, sudah dipanggil tengku seakan-akan harus bisa semua. Jangan gengsi, kalau kita enggak tahu bilang nyon lo hana tepe dalam babnya. Saya enggak faham dalam bab ini. Mungkin coba ditanya kepada orang yang faham. Apalagi kita bicara tentang masalah warisan ini, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena setiap harta yang kita dapatkan ini semua tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah juga pernah dihadapkan oleh dua orang yang sedang berselisih dalam masalah warisan. Jadi ada orang yang bertikai sengketa warisan menghadap Rasulullah. Lalu mereka mengadu, sama-sama mengadu nih, si A mengadu, si B mengadu. Lalu Rasulullah mengatakan, innama ana basyarun, sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Wa innakum takhtasimuna ilayya, dan kalian berdua ini bertikai di hadapan saya. Dan boleh jadi, kata Rasulullah, ada di antara kalian yang pintar dalam berargumentasi, jarang pegahbah, sehingga dia bisa meyakinkan Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Pak, jikalau saya memutuskan sebuah keputusan dan dia mengetahui di sana dia memakan hak saudaranya, karena apa? Yang namanya kita manusia ini kan memutuskan sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai apa pembuktian dan lain sebagainya. Ya. Tapi kadang-kadang dalam pembuktian ini ya macam-macam orang, ada yang memanipulasi dan lain sebagainya. Maka ketika Rasulullah memutuskan sebuah perkara dan mana yang pihak yang dimenangkan itu mengetahui ada hak orang lain ataupun ada hak saudaranya yang dia makan, hendaklah dia jangan mengambil bagian itu, karena itu sama dengan dia telah makan bongkahan bara api dalam perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi saking seperti itu bahayanya memakan hak yang bukan hak kita. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita yang sudah mengikuti kajian ini, ya paling tidak kita amalkan. Jangan sampai kita memakan hak yang bukan hak kita, karena pada akhirnya sebagaimana kita sebutkan tadi, setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, ke mana kita habiskan harta itu, Allah akan tanya kita. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kajian kita pada malam berbahagia ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum warisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Acaranya dimulai pukul 09.30.
0: La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
2: Penting di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
1: Kita akan mendengarkan di malam hari ini. Dan Belgia sekali saya putra di sini sama Anda untuk malam hari ini bisa menemani Anda sampai nanti malam waktu Indonesia. Kita nikmati dulu lagu berikut ini dari Nyamper Pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Tempat Budaya masih barengan aku Michael, masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, ketemu lagi. Dan kita di hari Minggu 12 Juli 2026. Tentunya untuk anak sekolahan ini kayaknya malam ini kembali harus normal ya. Maksudnya gak boleh tidur telat lagi, apalagi sampai begadang ikutan nobar Piala Dunia atau bola gembira barengan saudara, sahabat atau orang tuanya ya. Karena besok adalah hari pertama anak-anak kembali bersekolah lagi ya, se-Indonesia nih ya, Kota Banda Aceh dan Indonesia tentunya. Dan mudah-mudahan sudah mempersiapkan segala sesuatu ya. Biasanya kan baju baru ya, seragam baru maksudnya, peralatan sekolah baru juga. Dan tentunya semangat baru harus disiapkan juga untuk besok pagi.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Networks.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bohongnya besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur. Isinya bohong, berita bodong.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas,
0: wes. Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.

0: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
1: Iyalah.
0: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
0: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
0: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
0: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Ya, musik ini sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, teman Pro2, di hari Minggu ya, 12 Juli 2026, dan selanjutnya kamu kembali bisa mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia program 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Dan hari aku Michael bersama kawan kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia program A2 Banda Aceh mengudara guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Senin tanggal 13 Juli 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program A2 Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Apa syarat ini sidang jamaah yang dirahmati Allah, bahwa memberi itu harus dengan ikhlas? Memberi sesuatu harus dengan ikhlas. Memberi manfaat, kontribusi kita haruslah ikhlas. Kalau gambaran mudahnya tentang ikhlas itu adalah bagaimana kita tidak merasa risih terhadap manusia saat tidak berkemampuan memberikan manfaat tersebut, dan pula tidak merasa terobsesi dengan manusia saat kita berkemampuan untuk memberikan manfaat itu. Kalau menurut Fudail bin Iyad, ikhlas itu adalah meninggalkan amal karena manusia, artinya karena ada riya. Beramal itu harus ikhlas, harus tulus, haruslah murni. Tidak boleh ada kesyirikan di dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kita akan melihat bagaimana ciri-ciri daripada kerja ikhlas itu, agar kita paham betul bagaimana memaksimalkan energi dan waktu yang kita miliki itu untuk bisa mencapai manfaat yang besar di dalam agama ini. Karena memang itu yang kita pada hari ini berlomba-lomba untuk mencapainya. Ada 6 ciri kerja ikhlas itu. Yang pertama adalah bahwa orang yang ikhlas itu hidupnya jarang sekali merasa kecewa. Orang yang ikhlas, dia tidak akan kecewa. Kenapa tidak bisa kecewa? Karena hidupnya itu tidak berorientasi pada penilaian daripada manusia. Tidak butuh kepada validasi mereka. Tidak ingin kepada pengakuan daripada manusia. Jadi karena sikapnya tidak tergantung pada penilaian orang, maka dia stabil. Baik ada memujinya ataupun tiada yang memujinya. Ada sanjungan ataupun celaan. Bagi orang yang ikhlas itu sama-sama dia tidak butuh kepada pencapaian dari pihak manusia terhadap kinerja daripada dirinya atau amal perbuatannya. Orang yang ikhlas itu dia yakin untuk penilaian manusia itu dia tidak akan bertahan selamanya. Dia ada waktunya berubah. Ada kala manusia bertahun-tahun menganggap seseorang itu adalah pahlawan. Tapi seiring berjalan waktu, bisa saja dia mencela dan menggunjingnya. Dan terkadang pula bisa menjadi seorang yang sangat jahat di mana dia berada, dan bahkan bisa menjadi musuh bagi dia, sehingga orang ini hanya mengejar penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesempurnaan penilaian itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, jarang atau tidak akan kecewa orang yang ikhlas.
ciri kerja orang yang ikhlas yang kedua adalah dia tidak tergantung dan berharap kepada makhluk. Tadi tidak kecewa karena dia tidak mengharap validasi daripada manusia, maka dia tidak akan kecewa. Yang kedua, tidak berharap dan bergantung kepada makhluk. Ada pengajaran dari Ali bin Abi Thalib. Orang yang ikhlas itu, kata beliau, jangankan untuk mendapatkan pujian, terima kasih pun dia tidak mengharapkan. Oh, pujian itu sudah tinggi. Ini baru tingkat level terima kasih. Dia tidak harapkan itu. Karena hakikat yang dia lakukan adalah hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang dia harap. Jadi seandainya dia sedang baca Al-Quran, ada orang lewat, maka ketika orang lewat itu dia pura-pura sedang tidak enak badan, sedang terganggu tenggorokan, sedang flu, sedang batuk. Kenapa? Karena tidak ingin didengar bacaan Al-Qur'annya oleh orang lain. Nanti akan mengganggu konsistensi daripada keikhlasannya. Karena memang tidak itu diharapkan. Ya. Dia akan pura-pura seperti itu. Kemudian orang yang ikhlas ini, ciri kerjanya dia tidak membedakan antara amal besar maupun amal yang kecil. Kapan ada kesempatan, ya dia ambil. Ya. Manajemen waktu bagi dia itu sangat penting. Kapan ada kesempatan, baik yang kecil maupun yang besar, dia tidak akan sia-siakan. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa beliau melihat di dalam mimpi, di mana pernah menyelamatkan seekor lalat yang masuk ke dalam tempat tintanya beliau. Habis dia diselamatkan, dia tidak ingat lagi. Tapi kemudian di dalam mimpi, apa yang dilihat, bahwa pahala menyelamatkan seekor lalat yang masuk ke dalam tinta ini rupanya sungguh besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi amal yang kecil itu kita buru, amal yang besar juga demikian. Di mana ada kesempatan, tanpa kita membeda-bedakan. Ciri yang keempat adalah amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang yang ikhlas itu akan dirahasiakan oleh dia, akan sangat dirahasiakan. Karena hati seorang yang ikhlas itu, dia akan merasa nyaman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, nyaman dengan dirinya sendiri. Ya, kita bisa membuat ukuran, kalau di depan manusia misalnya, apakah bacaan Al-Quran kita itu panjang dan kita baguskan, lalu di belakang manusia adakah ayat-ayat yang kita bacakan dari Al-Quran itu juga sama bentuknya dengan ketika berada di depan manusia, dalam standar yang biasa, bukan standar sebagai qari misalnya. Ya tentu kalau dia membaca di atas podium dengan qiraatnya tersendiri itu lain lagi, ya, tapi tetap mengharapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
dia akan coba ukur itu. Kalau dia salat misalnya di depan manusia khusyuk, lama tambah bacaan ayat lagi. Kalau dia salat sendiri kira-kira ada demikian atau tidak. Nah, karena itu ya, amal yang kita lakukan dengan pola seperti ini di depan manusia, kita lakukan seperti itu di belakang manusia seperti itu, dan kemudian kita merahasiakan amal itu, maka amal itu bisa diharapkan sebagai amalan yang ikhlas. Tapi bila sebaliknya, maka kemungkinan amal yang kita lakukan itu tidak ikhlas. Yang kelima, sidang jamaah yang dirahmati Allah, ciri amal itu ikhlas, kita tidak berbuat atas dasar bendera, golongan, etnis, atau organisasi tertentu. Semua sama. Oh, organisasi, bendera, partai, ya, secara administrasinya tetap jalan. Tanggung jawab, kewajiban, hak, tetap sebagaimana yang berlaku dalam ADART dan syarat-syarat serta kewajiban daripada anggota. Ya. Itu sudah seharusnya. Malah kalau tidak demikian menjadi mengkhianati. Tapi kalau dia beramal bukan hanya karena atas dasar ini. Bukan golongan, bukan partai, bukan organisasi, bukan atas nama bendera, bukan kelompok, bukan etnik. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana ada kesempatan diambil tuh. Indikatornya seperti itu. Partai, golongan, etnis, bendera itu hanya kendaraan saja untuk memberi kontribusi kepada manusia. Jadi akan perlakukan sama. Di luar bendera dia tetap melakukannya, dalam bendera juga dia melakukannya, atau di bawah bendera itu. Yang keenam, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kerja yang ikhlas itu akan dilupakan setelah dilaksanakan. Artinya tidak diungkit-ungkit, ya, karena memang fitrah dasar manusia itu ingin mendapatkan pengakuan seperti tadi. Ingin supaya dinilai oleh berbagai kalangan. Tapi kita jangan itu yang kita cari, dan tidak perlu ya mengungkit-ungkit. Tidak perlu menyebut-nyebut, biar kita lupakan apa yang telah kita lakukan. Ya. Karena itu, amal yang ikhlas atau tidak ikhlas ini sangat berpengaruh bagi kita. Kalau tidak ikhlas, ya pengaruhnya tidak baik. Kalau ikhlas ya tentu pengaruhnya positif. Nah, itu harus kita paham. Karena yang ikhlas itu ucapan perbuatannya bisa menembus ruang dan waktu. Bisa masuk ke dalam perasaan orang dan akan diterima dengan baik. Kalaupun tidak diterima oleh orang yang kita memberikan manfaat kepada dia, maka manfaatnya tetap kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita dengan keikhlasan
dalam memberikan manfaat itu tidak akan mudah rapuh. Kita tidak akan layu, kita tidak akan tumbang, kita tidak akan roboh. Kalau amal itu ikhlas. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak ikhlas, itu sama ada bandingannya dengan melawan gravitasi daripada bumi. Kita akan mengeluh, kita akan gampang roboh. Sebaliknya kalau ikhlas, itu akan menjadi kokoh. Dalam kitab Tambihul Ghafilin misalnya, ada kisah disebutkan ya oleh As-Samarqandi. Ada seorang ahli ibadah, dia mendapati ada sebatang pohon yang disembah oleh manusia. Dia marah, lalu diambil kapak, dia ingin menebangnya. Tapi ada seseorang melarangnya, yang sebenarnya seseorang ini adalah iblis. Ini kisah ini masyhur dan ma'ruf di kalangan kita. Dia bersikeras, harus ditebang karena ini menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah dosa besar. Tapi iblis yang menjelma jadi manusia menghalanginya sehingga mereka bergulat. Dan iblis pun kalah. Dia mohon untuk berdialog. Tunggu dulu bang, janganlah potong pohon itu. Tidak, katanya, harus saya potong. Begini, saya akan berikan 2 dinar setiap pagi untuk Anda, dan Anda akan dapatkan di bawah bantal. Dengan syarat janganlah potong. Oke, baik, sudah ada deal, kesepakatan, maka dia pulang, tidak jadi potong. Ya, jadi ditebang pohon itu. Sekian lama dia dapati 2 dinar, 2 dinar, 2 dinar. Di bawah bantal setiap pagi. Namun setelah berjalan sekian lama, tidak ada lagi uang dinar ini. Tidak diselip lagi oleh si iblis tadi. Oh mungkin lupa, besok tunggu, tidak ada. Besok tunggu, tidak ada. Berjalan 2-3 pekan juga tidak ada. Ditunggu lagi tidak ada. Maka dia mulai marah. Sehingga dia ambil lagi kapak. Ini sang penipu nih, si iblis, setan katanya, penipu besar. Saya akan potong kembali pohon itu. Dia melangkah dengan segera hendak merobohkan pohon itu dengan kapaknya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Iblis itu kembali muncul dalam jelmaan sebagai seorang manusia. Singkat cerita, terjadi konflik dan pertarungan secara fisik. Dengan mudah iblis mengalahkan sang ahli ibadah. Dibanting ke tanah, diduduki di atas dadanya di dalam hadis. Kemudian dicekiknya pada lehernya. Sambil nafasnya tersendat-sendat, si ahli ibadah mengatakan, bagaimana caranya engkau bisa mengalahkanku? Padahal sebelumnya engkau gampang sekali kukalahkan. Kata sang iblis ini, itu karena engkau pada kali pertama hendak menembang pohon itu karena Allah. Ikhlas. Tapi kali ini engkau ingin menebangnya hanya karena mengharapkan 2 dinar yang ingin engkau ambil di balik bantal. Iya kan? Nah ini yang disampaikan dalam kitab Tambih Al-Ghafilin karya Imam As-Samarqandi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, banyak kisah dalam hidup ini bagaimana cara menjaga keikhlasan.
Kita tidak usah untuk sementara ini, pagi ini tidak usah kita sebutkan apa namanya pola-pola untuk menjaga keikhlasan. Kita kembali akan mengambil contoh dari kehidupan orang terdahulu, salafus saleh. Lalu kita terapkan bagaimana pola keikhlasan itu mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Ada Hasan bin Sinan, istrinya bercerita. Biasanya, kata sang istri, ketika Hasan masuk ke dalam kamar dan berbaring, dia berbaring bersamaku. Lalu dia mengelabui diriku bagaikan seorang ibu mengelabui anaknya. Dia rayu, tidur, pok. Sang istri pun tertidur pulas. Ketika sang suamiku Hasan bin Sinan menganggap aku telah tidur pulas, maka ia bangun dan keluar untuk berwudu lalu melakukan salat. Istrinya saja tidak tahu atau tidak dipublikasi oleh Hasan bin Sinan kepada istrinya bahwa dia salat malam. Ini istri beliau yang cerita. Jadi setiap malam begitu, tidur di samping istrinya, dibelai-belai istrinya dulu, ya, cerita-cerita, diurut, sampai tertidur. Pegang-pegang di kepala, gosok-gosok, dipok-pok, bahasa kita orang aja. Tertidur istri. Ini kali ini istrinya pura-pura nih. Nah, begitulah yang terjadi. Ada Imam Ayyub As-Sakhtiani baca Al-Quran. Begitulah. Saat datang orang pura-pura flek. Apa? Flu, pilek. Begitu orang itu lewat, baru dia mulai baca lagi. Imam As-Syafi'i rahimahullah. Beliau kan suka puasa nih, puasa sunat. Memberikan lumuran bibirnya dengan minyak tertentu, minyak zaitun. Untuk apa? Untuk supaya tidak kelihatan beliau sedang berpuasa. Jadi orang akan berpikir Imam Syafi'i sedang tidak berpuasa dan sedang baru makan dan minum saja nih, karena ini basah. Padahal beliau sengaja melakukan agar tidak dipuji oleh manusia karena tahu kalau Imam Syafi'i sedang berpuasa setiap hari. Nah, itu dirahasiakan. Ada beberapa tabi'in sidang jamaah yang dirahmati Allah menangis di malam hari mengharapkan kasih Allah Subhanahu wa taala. Berkeluh kesah, mengeluh ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi istri-istri mereka tidak tahu kalau suaminya menangis di malam hari. Ada kisah lainnya, gubernur Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini kan gubernur yang kejam, asalnya panglima perang. Suatu ketika beliau sedang ya mandi di Teluk Persia. Berenang dan kemudian tenggelam sang gubernur. Tolong, tolong, tolong. Pengawalnya ada. Cuman lari ke sana kemari. Karena juga enggak bisa berenang mungkin ya. Atau panik sendiri. Ada seorang pemuda dengan tanggap sigap, dia langsung melompat dan memberikan pertolongan kepada sang gubernur Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Lalu kemudian selamatlah dengan izin Allah, dengan terengah-engah. Lalu dicoba untuk ditenangkan ya. Lalu Hajjaj mengatakan, anak muda mintalah
apapun yang kau minta, karena engkau telah menyelamatkan diriku pada hari ini. Apapun yang engkau minta, aku akan kabulkan. Tetapi anak muda yang terkesan gagah dan pantasnya dia seorang lelaki yang dewasa lah, bukan muda kali. Dia menjawab, Anda sebenarnya siapa? Ya. Sehingga memberikan janji seperti itu, apapun yang aku minta pasti engkau kabulkan. Maka beliau menjawab, aku adalah Hajjaj ibnu Yusuf al-Thaqafi. Apa reaksi lelaki yang menolong ini? Ya biasa. Dia menjawab, oh demikian, kalau begitu aku ada permintaan untukmu. Apa itu wahai Kisana? Sampaikan. Aku meminta kepadamu satu hal. Demi Allah, jangan beritahu kepada siapapun bahwa aku telah menyelamatkan atau aku yang menyelamatkan dirimu. Cuma itu yang diminta. Lalu kemudian dia mohon izin berangkat. Pengawalnya tertegun. Kapan lagi ini kesempatan? Ini tidak dimanfaatkan. Tidak. Karena apa yang ada di sisi Allah lebih besar. Itu yang barusan berkembang kemarin itu, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu, ada seseorang pembunuh yang menjadi korban adalah anak di Arab Saudi. Kemudian diputuskan oleh pengadilan mesti dikisas atau dihukum mati ya. Dipanjung, bunuh kembali, kecuali ada ampunan dari sang wali. Faman kutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Atau bisa juga dimaafkan. Maka begitu datang dia memohon, saya sudah dapat keputusan ingkrah untuk di eksekusi juga. Tidak perlu, kata sang ayah, karena aku mengharapkan ya apa yang Allah sediakan dengan kesabaran diriku atas kematian anakku. Karena engkau telah membunuhnya, aku memaafkan. Itu saja. Kaget ini satu keluarga, mencium begini, jangan, karena Allah aku maafkan anakku yang telah terbunuh. Biarlah dia mendapat yang terbaik di sisinya, dan aku pun ingin menyusulnya, dan itu belum tentu aku dapatkan. Maka aku memaafkan. Coba bayangkan, anak dibunuh, dan kemudian sang pembunuh dimaafkan. Itu dalam kisah banyak sekali itu orang-orang terdahulu. Tapi yang kemarin ini abad modern, itu 2 tahun yang lalu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat dari Muhammad bin Isa tentang Abdullah ibnu Mubarak. Beliau suka berangkat ke negeri Tartus, ke kota Tartus. Di sana beliau ada kepentingan untuk menyebarkan ilmu. Tapi singgah di satu hotel, penginapan. Di penginapan ini ada seorang anak muda selalu membantu beliau sambilan mendengar hadis-hadis. Suka anak muda ini dengar hadis. Beberapa masa demikian, setiap kali kunjungan ke Tartus seperti itu. Tapi ada suatu hari dalam kunjungan lainnya tidak terlihat anak muda ini. Setelah 3 hari kok tidak ada, 1 minggu tidak ada. Ya sudah, karena Abdullah ibn Mubarak beserta dengan beberapa sahabat-sahabatnya tergesa-gesa mau ada urusan dulu. Setelah selesai urusan baru ditanya kepada orang lain, ada anak muda yang selalu menyambut kami dengan membereskan barang-barang kami dari semenjak tiba.
dan dia juga suka mendengar hadis. Mana anak muda itu? Oh, si Bulan. Dia sepertinya sudah ditangkap polisi. Kenapa ditangkap? Karena dia ada masalah hutang piutang dan sudah jatuh tempo, tidak dibayarkan. Lalu sang pemberi hutang melapor kepada pihak berwajib, maka diselesaikan secara hukum. Dia sedang dalam tahanan itu, sedang menanti proses pengadilan, bagaimana pola membayar dan seterusnya. Mendengar ini, Abdullah Ibn Mubarak langsung menuju ke kantor polisi. Menanyakan kepada siapa hutang itu harus dibayarkan. Lalu disampaikanlah oleh pihak berwajib bahwa, oh baik, jangan sampaikan kepada si anak muda itu. Dijumpailah sang yang memberi hutang, dilunaskan hutangnya dengan syarat jangan sampaikan kepada anak muda yang dia berikan pinjaman itu bahwa Abdullah Mubarak yang membayar hutang. Baik, sepakat, karena orang itu pun perlu dibayarkan, mungkin sudah sangat membutuhkan. Lalu dilaporkan ke polisi bahwa hutangnya sudah lunas. Siapa yang bayar? Sudah, kata pemberi hutang itu. Dikeluarkan. Lalu dia cepat menuju ke penginapan untuk bertemu Abdullah bin Mubarak seperti biasa, mau dengar hadis. Rupanya tidak ada. Dibilang oleh orang-orang hotel, Syekh Abdullah bin Mubarak itu sudah berangkat mau pulang. Mungkin paling ada sekitar beberapa ratus meter baru sang keluar. Lalu kemudian dikejar cepat-cepat. Ya. Dia berlari sampai bertemu. Ketika bertemu, Abdullah bin Mubarak, "Hei, anak muda. Kemana saja kamu enggak nampak? Kami sudah sepekan lebih di penginapan enggak melihat kamu." "Oh, maaf, Syekh. Saya ada masalah sedikit di penjara sama orang, masalah utang piutang." Lalu kok bisa keluar lari ya, apa kamu?" "Bukan, ada orang saleh yang membayar." "Oh, kalau begitu ucapkan alhamdulillah ada orang saleh yang mau membayar, jarang-jarang tuh seperti itu." "Ya alhamdulillah, siapa orangnya?" "Ya anda ada yang tahu, yang penting kamu sudah selesai sekarang, hati-hati ke depan." Itu saja. Dia ingin diketahui oleh orang. Ini pola dan cara untuk memperoleh keikhlasan itu sendiri. Nah, karena itu sidang jemaah, mari kita terapkan keikhlasan ini sehingga apapun yang kita lakukan untuk berkontribusi memberi manfaat kepada manusia, kepada alam dan lingkungan, itu betul-betul akan sampai pada tujuan yang transendental karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja pada pagi yang mulia ini. Kan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya jika memungkinkan dan mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.